0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana harga cabai merah di pasar rakyat Impres Bin Tuhan saat ini alami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga ini sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Salah seorang pedagang cabai Sherly mengatakan sebelumnya pada awal bulan September harga cabai merah dibanderol Rp30 hingga Rp35.000 per kilonya, namun kini naik menjadi Rp50.000 per kilo. Pedagang menyebut tidak dapat memastikan apa penyebab naiknya harga cabai merah ini karena ia selaku pengecer hanya mengikuti harga dari distributor. Pedagang menambahkan untuk harga cabai jenis lainnya saat ini juga terpantau tinggi. Untuk cabai rawit merah dibanderol Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilo, sedangkan cabai rawit hijau dibanderol Rp70.000 per kilonya. Kabar berikutnya, di sana Pemkot Bengkulu mendorong para pelaku usaha dan pedagang di sepanjang kawasan wisata Pantai Pasir Putih hingga Pantai Panjang untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kondisi wisata tetap bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Pejabat Sekda Kota Bengkulu Medi Febriansyah mengatakan kebersihan kawasan pantai menjadi tanggung jawab bersama, terutama para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan wisata. Medi mengimbau pedagang tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka karena dapat menimbulkan risiko lingkungan dan mengganggu kualitas udara bagi masyarakat maupun wisatawan. Ia menambahkan Pemkot Bengkulu telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Satuan Pol PP untuk perkuat pengawasan di kawasan pantai. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif sekaligus pendampingan kepada para pedagang khususnya dalam menjaga kebersihan dan mencegah pembakaran sampah secara terbuka. Cari kuliah info kabar kita untuk pukul 7 waktu di Sabara Tari Sana. Info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik sana Bagas ada info ini ya. Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Ayo coba tebak adik sana. Ya, jadi itulah ya. Jadi, Bagas ada info ternyata yang kecil bentuknya tapi besar manfaatnya itu adalah bawang putih adik sana. Bawang putih bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga dikenal sebagai obat alami yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Kandungan senyawa aktif seperti alisin dalam bawang putih membuatnya kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh adik sana. Konsumsi bawang putih secara rutin terbukti mampu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, bawang putih juga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat atau LDL, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu adik sana, bawang putih memiliki sifat antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengatur kadar gula yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Bahkan, beberapa studi awal menyebut bahwa bawang putih bisa berperan dalam pencegahan kanker, tertentu karena sifat antikarsinogeniknya. Khasiat lainnya termasuk detoksifikasi logam berat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan tulang. Jadi di sana, mengkonsumsi bawang putih mentah atau sebagai suplemen bisa menjadi langkah mudah menuju hidup sehat ya. Namun, konsultasikan dahulu dengan tenaga medis terutama jika sedang mengkonsumsi obat tertentu adik sana. Untuk info lebih lengkap adik sana bisa baca di rri.co.id. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri

0: beli aku lah. Aku kan pas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
1: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
0: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
1: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
0: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah?
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Ada sana pukul 7.47 masih sama bagas ditemani di Brando pagi. Ada sana meskipun mendung ya, terpantau untuk di perempatan simpang Sekip kok lumayan sepi lancar ada sana. Jadi buat ada sana yang mungkin masih berangkat kerja hari di hari Jumat iko, tetap santai aja untuk di jalan ada sana, karena kita yang terpenting adalah hati-hati di jalan ya kan. Kita tetap harus patuhi peraturan dan lalu lintas, tetap mengikuti untuk tidak kebut-kebutan ya kan. Karena ingat ya toh, yang terpenting adalah keselamatan kita dahulu di sana. Mungkin telat sedikit ya sudah, yang terpenting adalah kita sehat walafiat sampai di kantor bisa kerja dengan tenang. Nah, jadi di sana jangan lupa nanti pukul 9 kita akan ada program kece itu. Jadi kurang lebih ya 1 jam 12 menit lagi lah, pukul 9 tepat nanti ya. Jadi di pukul 8 kita masih akan putarkan lagu-lagu untuk 1 jam ke depan. Dan bila di sana pengen request, bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964.
1: Berundur pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisan APM Kuat Bengkulu terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah melalui berbagai kegiatan produktif di tingkat kelurahan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui gerakan masyarakat peduli sampah yang dikembangkan oleh Divisi Usaha Produktif Berbasis Pengelolaan Sampah Manunggal Lestari di Kelurahan Kebun Tebing Kecamatan Ratu Agung. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menghadiri kegiatan tebar benih lilin dan syukuran gerakan masyarakat peduli sampah Manunggal Lestari yang berlangsung di UPB PPS Manunggal Lestari pada Jalan Merapi 15 nomor 1 RT 17 RW 4 Kelurahan Kebun Tebing. Wali Kota mengapresiasi kesadaran masyarakat Kelurahan Kebun Tebing yang mulai melihat sampah tidak hanya sebagai persoalan lingkungan tetapi juga sebagai sesuatu yang dapat dikelola dan memiliki nilai ekonomi. Pemkot Bengkulu berharap pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus dikembangkan dan dilakukan secara lebih masif pada 2027. Kabar berikutnya di sana, rencana menjadikan pungutan parkir di gerai retail modern seperti Indomaret dan Alfamart sebagai sumber pembiayaan untuk membuka lapangan kerja di Kota Bengkulu mendapat penolakan dari anggota DPRD Kota Bengkulu, Rodi Eskom MM. Rodi menilai penciptaan lapangan kerja merupakan kebutuhan penting masyarakat namun tidak semestinya dilakukan dengan menambah beban pengeluaran konsumen. Menurutnya, pungutan parkir di gerai retail justru berpotensi menambah biaya masyarakat ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari. Rodi meminta pemerintah daerah melihat potensi pendapatan yang sudah diperoleh dari aktivitas usaha retail modern melalui pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, Rodi berharap pembahasan mengenai pengelolaan parkir di gerai retail modern dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kemampuan masyarakat, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di Kota Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu di Sabara Tarsana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana. Di pagi kau sudah hadir Abang Diko di Tanah Patah yang memutarkan lagu Nias, Owai Omasiyogu. Makasih sama-sama Bang Diko. Terima kasih juga sudah request ada sana. Jadi ya, walaupun kota Bengkulu kau baru mendung ada sana ya. Ya, kita doakan juga semoga biar segera turun hujan ada sana, karena beberapa hari kau tidak ada hujan, meskipun mungkin di hari Rabu malam kau sempat gerimis. Jadi kita masih menunggu hujan lagi biar rawa kau sedikit dingin ada sana yo. Biar sedikit ya membasahi jalan-jalan, membasahi tanah-tanah di yo. Wilayah Bengkulu dan sekitarnya biar agak segera dikit ya kan. Sebelum besok kita malam minggu, deh, bermalam minggu enggak tuh. Oke, jadi untuk Bang Riko, terima kasih untuk requestnya Bang, ditunggu untuk lagunya. Jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Rompad FM.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada sana Dukcapil Kabupaten Karo menyiapkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan akta kematian di tingkat desa. Program ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan bagi warga yang telah meninggal dunia. Inovasi tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dukcapil Kaur dengan Kemenag, pemerintah kelurahan dan desa. Melalui kerjasama ini, informasi mengenai warga yang meninggal dunia dapat segera ditindaklanjuti sehingga proses penerbitan akta kematian tidak lagi membutuhkan waktu yang lama. Sekretaris Dinas Dukcapil Kaur Januar Afriko mengatakan nantinya akta kematian akan diberikan kepada pihak keluarga pada malam ketiga atau malam ketiga setelah warga meninggal dunia. Dengan demikian, keluarga tidak perlu datang langsung ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen tersebut di tengah suasana duka. Kabar berikutnya, di sana Dinas Pertanian Kabupaten Seluma terus mengejarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus menjaga kesehatan dan produktivitas ternak milik masyarakat di wilayah Kabupaten Seluma. Program ini menyasar ternak khususnya sapi, kerbau, kambing, dan domba yang berada di sejumlah wilayah sentra peternakan. Petugas melakukan pendataan serta pemeriksaan terhadap kondisi hewan sebelum vaksin diberikan untuk memastikan proses vaksinasi berjalan aman dan sesuai prosedur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Arian Sosila, mengatakan kegiatan vaksinasi PMK dilaksanakan di seluruh kecamatan yang memiliki populasi hewan ternak cukup banyak. Sebelumnya, vaksinasi PMK telah dilaksanakan di Desa Penelago 1 Kecamatan Ilir Talur dan Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada sana info mereka bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ada rencana kita akan mendengarkan program kece kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat atau 1 jam ke depan.
2: Cik Dimas. Oke, dengan mengawali perjumpaan kita sapa terlebih dahulu nih dengan dua narasumber kami. Kami perkenalkan Mbak Sally Farazia selaku staf teknisi. Staf teknisi teknis ya, Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, kemudian Mbak Melda Herlita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Pagi.
2: Kalau Mbak Sally ini panggilan ikannya apa?
3: Kalau dalam bahasa daerahnya kami biasa dipanggil Uni sih Mbak, karena kebetulan juga bukan asli Bengkulu.
2: Oke, okay. Gitu. Uni Sally ya.
3: Ya siap.
2: Kalau Mbak ini
4: Ayu,
2: Mbak. Ayu. Oh, Ayu. Oke,
4: okay.
2: Inga Sofi, iya, panggil saya juga dengan Inga Sofi ya. Nah, tentunya di kece kita hari ini kita bertemakan nih UKBI untuk disabilitas ya, yeah. Dari kantor Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, tentunya dengan kehadiran dua narasumber kami di sana, tentunya nanti kita akan kupas apa sih sebenarnya UKBI untuk disabilitas. Ini khusus untuk disabilitas ya, yeah. Teman-teman atau adik-adik segala yang ada di komunitas disabilitas, mudah-mudahan ini bisa untuk menjadi referensi di kece kita pagi hari iko. Nah kalau kita awali kece-kecean kita kok dari Uni Sally dulu dak. Oke. Uni Sally, sebenarnya apa sih UKBI ini sebenarnya?
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. UKBI ini adalah singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.
2: Okay.
3: Jadi selayaknya biasanya kita mengenal uji kebahasaan itu ada TOEFL, ada TOEFL. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini kita punya yang namanya UKBI.
2: UKBI ya. Kalau boleh tahu apa sih kepanjangan UKBI itu ya?
3: Ya, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia ini
2: Uji
3: Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jadi sifatnya adalah menguji kemahiran, karena bahasa Indonesia ini adalah tuturan sehari-hari ya sebenarnya, Inga ya. Jadi banyak orang mungkin yang akan mengira bahwa ya sudah saya bisa berbahasa Indonesia, saya berbicara sehari-hari dengan bahasa Indonesia. Namun kita belum tentu kita mahir atau tidak dalam berbahasa Indonesia. Bagaimana dikatakan mahir? Kita memahami bagaimana bahasa Indonesia dalam konteks baku gitu. Bagaimana sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Nah itu, untuk mengukur itu kita punya alat uji yang sudah standar dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu yang bernama UKBI. Itu ini ya, ya.
2: Okay,
3: uji standar kemahiran bahasa Indonesia.
2: Oke, okay. Tentunya tadi sudah disampaikan UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kemudian di sini untuk Inga Sally lah ya. Ayu, Inga, Ayu.
3: Ayu.
2: Ayu Sally. Panggil jangan lah ya. Oke, okay. Ayu Sally, UKBI adaptif itu apa sih yang sebenarnya?
3: Nah, ya. UKBI itu sebenarnya telah lama dikembangkan dari tahun 1998. Namun pada
2: 98.
3: Tahun ya, okay. Pada tahun 2021 itu untuk waktu itu untuk mendukung program Merdeka Belajar. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengembangkan namanya UKBI adaptif. Artinya untuk akses UKBI ini dapat disesuaikan dengan kemahiran peuji. Kita bisa uji dari manapun asalkan dengan ketentuan ada komputer, kemudian memiliki POSEL ataupun email aktif itu. Juga dapat dilaksanakan dalam 5 sesi waktu setiap hari, ingat. Jadi dia sifatnya akan mengadaptasi kemahiran dari peuji itu sendiri, ingat.
2: Oke, okay. Tentunya sangat menarik ya untuk kita kupas satu persatu. Kadang banyak yang tidak tahu nih, dak. Adik-adik kita segalo, adik sanak kita segalo yang sebenarnya apa sih sebenarnya UKBI. Apalagi buat adik sanak yang ada di komunitas disabilitas juga ya. Yang kadang memang banyak yang belum mendapatkan informasi demikian
3: benar,
2: ini ya.
3: Benar.
2: Nah, untuk Ayu Sally sendiri nih. Nah, sebenarnya penerapannya ini kenapa untuk disabilitas?
4: Ya. Ayu Sally, ayo Melda.
2: Oh, Melda, sorry. Oke, okay, ayo Melda, silakan.
4: Di tahun 1998 seperti yang sudah dibilang Inga Sally, kita ada UKBI. Namun UKBI hanya untuk umum.
2: Oh.
4: Ya, untuk umum.
2: Awal mulanya ini umum ya?
4: Umum.
2: Reguler berarti ya. Ya. Oke,
4: okay. Jadi kita mengangkat ingin adanya pendidikan yang setara. Jadi kita terus memberikan layanan, mengembangkan layanan. Jadi UKBI disabilitas di tahun 2026 ini sudah hadir. Tentunya ada beda sedikit dengan untuk UKBI yang umum. Kalau disabilitas, dalam hal ini kita tekankan ke rungu ya, Inga. Saat ini kita masih mengembangkan untuk UKBI disabilitas rungu. Tentunya di penyajian soal sedikit berbeda dengan teman-teman yang secara umum. Kalau teman-teman secara umum di seksi pertama kita ada mendengarkan. Di saat ini untuk yang teman-teman rungu atau disabilitas rungu, kita menggunakan seksi pertama itu memirsa. Jadi perbedaannya ini, kalau yang mendengarkan kan kita hanya fokus untuk mendengarkan tanpa adanya sajian video.
2: Oke.
4: Untuk memirsa ini, seksi pertamanya ada sajian video, sehingga memudahkan teman tuli untuk mengakses dan menggunakan UKBI. Kan perlu ditekankan pula ya, teman disabilitas rungu belum tentu mereka tidak mahir berbahasa. Mereka mahir berbahasa, tapi ada penyajian soal yang kami sesuaikan. Seperti itu.
2: Oke, okay. Tentunya ini mulai ada kesetaraan ya dari tahun 98.
4: Benar.
2: Oke, okay. Progresnya seperti apa sih? Ini kan sudah tahun 2026 ya, tentunya kan kalau kita mengacu ke kurikulum ya, tadi ada juga disinggung terkait dengan kurikulum juga, kurikulum Merdeka ya, Merdeka
3: itu,
2: Belajar.
3: Ya waktu itu masih menggunakan kurikulum Merdeka sehingga dikembangkan yang UKBI adaptif.
4: Ya, makanya namanya dulu ada Merdeka.
2: Iya, berarti dapat semua ya.
4: Saat ini tanpa kata merdeka.
2: Oh, berarti tetap sama substansi materinya, tapi ininya di ada polisan yang terbaru ya.
4: Setiap berganti pimpinan ada beda kebijakan.
2: Oke. Tapi ini sasarannya untuk disabilitas teman-teman adik sanak galau yang ada di disabilitas rungu ya?
4: Benar.
2: Oke, okay, kenapa mesti harus ke sana dulu nih?
4: Jadi kita ada beberapa yang akan dikembangkan ini, tidak hanya rungu. Setelah ini kita akan mengembangkan untuk teman-teman netra.
2: Oke, itu mulai kapan kita menggagasnya?
4: Ya, kalau saat ini, di tahun 2025, kita tuh mulai ingat untuk mengembangkan soal. Jadi kita ada uji coba soal. Kebetulan kita dibantu sama teman-teman dari SLBN 1 Kota Bengkulu untuk mencoba menguji soal UKBI.
2: Oke.
4: Nah, setelah diuji, otomatis kita lihat validitas soal terlebih dahulu. Apakah sesuaikah soal ini untuk mereka? Nah, tepat di tahun 2026 ini ingat, UKBI disabilitas rungu sudah dapat diakses teman-teman di ukbi.kemendikdasmen.go.id. Sudah dapat diakses dan digunakan. Tentunya tiap tahun kami melakukan uji coba soal, dan di sini kita juga menyesuaikan dengan teman-teman apa yang ketika mereka uji coba soal, apa sih letak kesulitan mereka.
2: Okay.
4: Jadi ada perbaikan setiap saat, setiap tahunnya untuk teman-teman dari soal UKBI disabilitas rungu.
2: Oke, ini ya apa menjadi atensi khusus juga ya. Tapi sangat disayangkan ya baru mulai bergerak 2025 ya Inga ya.
4: Maka dari itu Inga, karena kita banyaknya permintaan. Awalnya itu ada
2: dorongan-dorongan di hal yang positif ya.
4: Ingin ada UKBI pada saat kita mencoba, kita coba dulu untuk pertama ini teman-teman disabilitas rungu. Namun untuk yang ini memang ada pengklasifikasian ya Inga Sally ya, ketika kita akan mengajak teman-teman untuk mencoba UKBI.
2: Okay.
4: Karena kan tidak semua bisa mengakses komputer ya Inga ya. Jadi nanti kalau di tahun pertama uji coba soal, kita mengujinya di siswa tingkatan SMA.
2: Mulainya berawal dari situ dulu ya?
4: Kalau tahun yang lalu ya udah ingat. Kalau tahun sekarang kita mencoba lagi ke siswa SMP.
2: Kalau yang tahun perdana lalu, dia di SMP.
3: Perdana,
2: ini yang tahun khusus, progres yang kedua. Nah, progres tahun perdana itu seperti apa itu? tentunya kan ada evaluasi, ya, kemudian juga menjadi atensi khusus. Setiap tahun kan tentunya ada dorongan-dorongan yang berbeda ya.
3: Jadi ketika uji coba soal itu, kita melihat sejauh mana pemahaman teman-teman Rungu terhadap video soal yang kita sajikan gitu.
2: Oke, dia ke visual dulu ya.
3: Visual dulu. Okay. Jadi yang pertama kita kenalkan itu adalah keterampilan memirsa, di mana keterampilan berbahasa yang sebenarnya mendengarkan untuk teman-teman secara reguler itu diganti ke memirsa untuk teman-teman Rungu. Jadi dari keterampilan memirsa itu kita jadi mengetahui sejauh mana keterampilan berbahasa teman-teman Rungu. Itu Inga.
2: Oke, berapa persentase perubahannya?
3: Ya, kalau kita sebut secara angka gitu, tidak apa ya, belum ada angka pasti yang dirilis gitu. Soalnya kan kita uji coba ini dilakukan di seluruh Indonesia ini.
2: Kalau untuk di Bengkulu sendiri?
3: Kalau di Bengkulu sendiri, alhamdulillahnya kemarin kita ketemu teman-teman responden yang membantu kita untuk uji coba itu, yang memang sudah memahami komputer ini.
2: Okay.
3: Di beberapa provinsi lain ketika uji coba, ada beberapa kendala itu. Banyak, beberapa teman-teman Rungu yang tidak terlalu memahami komputer dasar, sedangkan kita bermainnya secara daring untuk pengujian UKBI ini gitu.
2: Oke. Tentunya ini berbasis teknologi ya.
3: Berbasis teknologi, berbasis jaringan.
2: Oke, tantangannya di teknologi.
3: Ya. Itu salah satu tantangan yang ditemui di beberapa balai dan kantor bahasa karena kita pengujiannya seluruh Indonesia, Inga.
2: Oke, dorongan untuk mindset-nya teman-teman di disabilitas sendiri seperti apa sih? Tadi kan di awal disampaikan bahwa tantangan yang dihadapi ini sekarang di teknologi karena memang masih proses adaptasi ya. Nah, untuk dari mindsetnya sendiri teman-teman disabilitas ini seperti apa?
3: Ya, kita dibantu banyak sama Bapak Ibu guru pendamping sebagai juru bahasanya. Jadi kita diterjemahkan. Itu sebenarnya menjadi tantangan kita juga tuh, Inga. Lumayan susah kita berkomunikasi dengan teman-teman Rungu untuk secara teknis pelaksanaan di lapangan, tapi kita banyak dibantu dan secara apa, setelah proses uji coba soal itu kan kita bertanya gitu melalui juru bahasa, bagaimana pengalaman teman-teman Rungu saat mengikuti UKBI ini. Alhamdulillahnya khususnya di Bengkulu ya Inga, teman-teman senang diberi kesempatan yang sama untuk proses pengujian UKBI adaptif, untuk proses pengujian kemahiran berbahasa ini sendiri gitu. Jadi kalau untuk ketercapaian di Bengkulu, alhamdulillah ketika uji coba mereka mampu mengerjakan seluruh elemen soal yang kita sajikan, Inga.
2: Dia berarti prosesnya melalui audio dan visual ya?
3: Audio dan visual. Okay. Untuk sesi pertama.
2: Oh, sesi pertama. Yeah. Sesi keduanya apa?
4: Ada merespons kaidah, Inga. Itu tentang kebahasaan. Tapi ketika kita ngomong kaidah kebahasaan, orang akan berpikir, oh, cak mano, susah ini bahasa apa yang ditanya. Pasti saya itu kan, Inga. Itu sebenarnya bahasa sehari-hari. Contoh soalnya, nanti ada petunjuk soal. Ada dua bagian yang bergaris bawah. Ada dialog misalkan antara X sama Y ini, Inga. Yang X, saya akan memberikan bunga itu ke paman. Ke-nya digaris bawahi. Ada pilihan A dan B. Dan yang Y nanti
2: pakai gerak bahasa ya.
4: Kalau itu kode. Tulis. Kalau meresponsinya tulis. Yang Y, baik, akan kuberikan kepadanya. Kepadanya disambung, Inga. Digaris bawahi. Nanti teman-teman akan diminta bagian yang keliru di mana. Yang keliru ternyata ada di kata kepaman. Karena di kedari itu kan Inga menunjukkan kata tempe kan. Sedangkan paman itu bukan tempat. Seharusnya nanti diganti teman-teman kepada.
2: Kepada ya.
4: Iya. Jadi teman-teman harus berpikir, ah, nanti ditanya tentang fonetis, linguistik, tidak. Tapi bahasa sehari-hari.
2: Bahasa sehari-hari gitu tuh lah ya.
4: Yang pemilihan katanya tepat.
2: Lebih soft spoken juga ya. Kalau kita bahasanya.
3: Iya. Dia kalau di merespons kaidah ini benar-benar merujuk pada kaidah kebahasaan. Jadi kita merujuk pada ejaan yang disempurnakan, itu EYD.
2: Oke. Ini sebenarnya mau dikorek-korek juga nih. Oke. Waktu kita proses one process ya, kepada teman-teman disabilitas, awal-awalnya itu mindsetnya pasti ini ya, apa reaksinya seperti apa sih?
4: Mereka mungkin belum banyak beban, gak ingat, happy, mereka senang. Wah, gak gitu nyobo ya? Ini kan, mereka sangat senang, antusias,
3: lumayan antusias ya, teman-teman.
4: Untuk gak nyobo, cak mano sih memeriksa itu. Cuman ya itu tadi, kami untungnya dibantu sama guru pendamping, sehingga kami dapat menyampaikan instruksinya dengan mereka. Karena kita ketika berhadapan sama mereka, kita kan juga ada keterbatasan, gak ingat, untuk bahasa
3: isyarat.
2: Seperti itu. Iya, tentunya banyak ini ya, banyak tantangan ya buat tobo-tobo Inga, Melda dengan Inga Sally sendiri ya, untuk memberikan edukasi ya kepada teman-teman disabilitas ini, khususnya untuk teman-teman di disabilitas rungu nih. Nah, tentunya waktu ini di tahun 2026. Nah, sudah masukkah ke siswa SMP?
3: Sudah, tahun 2026 ini sudah, kita sudah uji coba.
2: Sama pola penerapannya sama dengan yang SMA?
3: Sama.
2: Oh, sama.
4: Cuma kita ada perbaikan dulu, enggak ingat.
2: Apa tuh?
4: Kalau tahun lalu tuh kan kita udah uji coba soal. Untuk yang memirsa itu ternyata mereka itu mungkin bingung, enggak ingat. Mereka harus nak nengok video, terus mereka harus jawab soal.
2: Oh gitu.
4: Kan berwaktu itu.
2: Baca itu belum ya.
4: Itu cuma kita memirsanya sekali. Video hanya ditampilkan satu kali. Saat ini ketika waktu masih ada dia tetap ditampilkan ingat.
3: Bergerak videonya.
2: Itu untuk SMP.
4: Semuanya. Jadi kan tiap tahun nih kita ketemu, oh ternyata masukan atas kendala yang di tahun ini apa? Kita kembangkan lagi. Ternyata masukan juga kendala tahun ini kami temukan apa? Kita kembangkan kembalinya. Namanya masih uji coba dan tiap tahun kita langsung melakukan
3: perbaruan.
4: Iya, penyempurnaan untuk instrumen soal. Dan tahun ini kendalanya ternyata mereka ketika dihadirkan dalam bentuk teks untuk
2: gitu.
4: Instruksi soal.
2: Membaca ya.
4: Iya, instruksi soal. Mereka agak bingung. Jadi ada masukan dari mereka, tidak hanya ditampilkan instruksi soal melalui disajikan melalui teks baik.
3: Jadi
4: ternyata mereka
3: ada
4: juga dalam video
3: juru bahasa.
2: Video juru bahasa.
3: Ada juru bahasanya yang
2: dia gerak, iya,
3: gerak ya. Dengan gerak isyaratnya.
2: Okay, isyarat itu.
4: Lebih memudahkan mereka ternyata instruksi soal dengan menggunakan video juru bahasa. Tapi videonya ada juru bahasanya juga kayaknya.
2: Iya, awalnya mereka agak kesulitan membaca yang seperti itu, membaca reguler kayak gitu ya. Oke. Okay. Lumayan responnya yang positif ya.
3: Positif.
2: Masukkan atensi dari teman-teman di disabilitas rungu. Nah, ingat tentunya di pengalaman pertama mungkin proses pertemuan ini agak itu ya, agak lebih belum bisa sama-sama beradaptasi ya pada saat itu ya.
4: Tahun lalu ya?
2: Iya, tahun lalu. Kalau tahun ini mungkin sudah pengalaman dari yang SMP.
4: Kalau tahun lalu itu ingat untuk memitigasi risikonya.
2: Oke.
4: Okay. Kita takut juga, nah Cak Mano tiba-tiba datang langsung uji.
2: Iya. Itu ada instrumen tolongnya dulu biasanya.
4: Jadi kan memang ada mitigasi risiko yang kita lakukan ini.
2: Jadi
4: sebelum hari H pelaksanaan, kami sudah hadir di sekolah. Dalam hal ini kebetulan 2 tahun berturut-turut ini di SLBN 1 Kota Bengkulu. Kami hadir, kami pandu terlebih dahulu untuk simulasinya Inga.
2: Oh, simulasi dulu ya. Enggak langsung satu-satu kayak gitu ya.
4: Mereka kaget Inga. Tuh kaget, kita juga kaget kan. Jadi disimulasi dulu, mereka sudah tahu model soal Cak Mano. Jadi mereka di hari H kami rasa sudah siap.
3: Sudah ya, maksimal, hasil uji cobanya maksimal.
2: Oke. Cak Mano sih, teman-teman atau adik sanak kita yang ada di sebelah rungu nih bisa mengikuti UKBI ini sendiri.
4: Ya, benar sekali ya, untuk teman-teman, teman tuli kami sebutnya ya, teman tuli dapat mengakses di UKBI di tautan ya Inga, ukbi.kemendikdasmen.go.id.
2: Okay.
4: Nanti ada pilihan untuk teman disabilitas rungunya.
2: Oh, gitu ya. Kalau dari sekolah enggak ada.
4: Boleh, nah, kalau dari sekolah juga boleh. Kami sudah menawarkan juga ke SLBN 1 tahun ini, kita sudah ada juga UKBI untuk rungu. Ketika teman-teman lain ingin mencobanya, kebetulan untuk disabilitas rungu itu terinformasi di SLBN 1 itu ada sekitar 13 orangnya. Jadi kan yang kemarin ikut hanya 6 orang yang difasilitasi.
3: Yang bisa kita fasilitasi nah, untuk
4: sisanya jika ingin responden. Mengikuti, ayo gitu.
2: Oke. Kenapa sih sangat penting ya menyediakan layanan kebahasaan yang dapat diakses oleh teman-teman disabilitas rungut ya?
4: Baik. Tentunya tiap tahun namanya ini layanan ya Inga. Kita ingin memberikan layanan yang inklusif, terus memberikan sesuatu kepada masyarakat. Dan juga ini tadi ya kalimat awal ya di garis bawahi, ingin adanya pendidikan yang setara.
2: Oke.
4: Maka dari itu UKBI disabilitas rungu hadir di tahun 2026 ini.
2: Oke. Ini mencakup untuk yang para dunia pendidikan aja atau untuk umum ini?
4: Untuk profesi lain boleh.
2: Boleh ya. Oke. Tapi kalau yang untuk sekarang pelan-pelannya progresnya ke dunia pendidikan.
4: Untuk saat ini memang di dunia pendidikan, namun tidak menutup
3: kemungkinan
4: kita juga ke dunia luar dalam hal ini. Kalau ada, profesi lain kita juga ada kerjasama
3: dengan komunitas
4: Bisindu
3: namanya.
2: Bisindu ya.
3: Gerkatin, Gerkatin Bengkulu.
4: Jadi itu mewadahi kayak komunitas untuk mewadahi teman-teman rungu di dalamnya.
2: Oke. Tentunya tidak segampang dan sederhana itu.
3: Ya, benar. Dengan segala tantangannya ingat.
2: Iya, walaupun ini menjadi program kerja ya di kantor Balai Bahasa. Waktu pertama kali membaca program ini, apa sih yang ada di ingatan Inga Melda dengan Inga Sally? Belajar dulu kah atau khusus dulu
4: pas
2: kah?
4: Kita seperti apa? Juknis mungkin ya
3: iya,
4: ya.
3: Iya, juknis terbit.
2: Juknis dengan teori dulu ya, langsung ngebang atau cuma naik.
4: Cak Mano ini nak belajar kita bahasa rungu. Iya. Berpikir gimana caranya kita bisa menyampaikan
3: instruksi benar.
4: Itu sih yang lebih PR ketika ini kita pun baru belajar A seperti ini, B, C itu baru belajar. Jadi lebih ketantangan bagaimana kita menyampaikan
3: gitu,
4: ke mereka Cak Mano, biar mereka tahu maksud kita ini apa gitu
2: ya. Nah, kan ini kan tantangan dia, gitu. KBI ada aktif ya, langsung melakukan uji coba. Tentunya kan sebelum melakukan riset-risetnya seperti ini, tentunya kan harus melakukan pendampingan terlebih dahulu ya. Dari bentuk hal edukasi atau sosialisasi. Nah, bukan hanya memberikan edukasi ataupun pendampingan kepada teman-teman disabilitas, tentunya dari kita pun juga mungkin memprogres solving juga. Ini apakah kita punya upaya sendiri atau seperti apa? Kan tidak sesederhana itu kita memberikan edukasi kepada teman-teman yang memang dunianya memang tidak sama dengan kita.
4: Ya pastinya kami pertama kali ingin melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Tidak langsung ke teman rungu ya, tapi kepada pemangku kepentingan.
2: Oke.
4: Jadi program ini kita sosialisasikan terlebih dahulu. Kebetulan waktu itu sosialisasinya melalui Zoom. Jadi kita menghadirkan seluruh SLB. Tidak hanya provinsi ya? Bengkulu Inga, tetapi semua provinsi
2: di Indonesia. Serentak ya.
4: Di Indonesia kita hadirkan pemangku kepentingan, tidak hanya hal ini kepala sekolah, tapi juga yang membuat regulasi Inga. Harapan kami, harapan Da Inga, setelah disampaikan sosialisasi itu dapat mereka sampaikan juga ke orang-orang yang ada di naungan mereka, sehingga program ini juga mereka tersosialisasi tidak hanya dari pemangku kepentingannya saja ingat, tapi juga mereka yang ada dalam lembaga tersebut. Itu memang tantangan terbesar kami. Apakah itu sudah tersampaikan atau belum? Itu tantangan terbesar. Tapi ketika kami usahanya kami sosialisasi, tapi semoga ketika sudah ada sosialisasi juga disampaikan ke teman-teman yang ada di satuan pendidikan masing-masing.
2: Oke, bentuk sosialisasinya seperti apa sih ini Inga?
4: Sosialisasinya kalau boleh nanti kita tahun depan kita undang RRI.
2: Iya, secara teknis kan mungkin apakah dia dilakukan secara online atau offline sosialisasinya atau seperti apa nih sampai bisa menggandeng teman-teman disabilitas sendiri. Tidak gampang dan tidak sederhana ya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang di disabilitas sendiri nih.
3: Jadi secara nasional itu kita mengadakan diseminasi dulu Inga.
2: Diseminasi
3: kemahiran berbahasa secara nasional, secara serentak. Itu waktu itu kegiatannya satu hari ya, satu hari secara serentak yang dilaksanakan oleh pusat kami nggak di dari pusat pembinaan bahasa dan sastra itu di Badan Bahasa. Dari diseminasi itu undangannya itu di kembalikan kepada balai kantor ataupun UPT yang ada di daerah nggak. Jadi kita yang menentukan kemana sasarannya. Juga bekerja sama dengan direktorat untuk pendidikan khusus gitu Inga. Jadinya dari kita akan memberikan kontak ataupun memberikan undangan kepada dalam hal ini awalnya memang di SLB dulu di seluruh SLB di seluruh SLB kemudian dari komunitas yang Bisindo itu yang Gerkatin itu melihat kita memiliki program khusus untuk teman-teman disabilitas rungu mereka berkunjung ke kantor ya mereka berkunjung ke kantor dan kita gandeng untuk pelaksanaan program ini ya. Jadi dari selain pelaksanaan UKBI dari teman-teman rungu itu juga ada pelatihan untuk penjuru bahasaan ataupun pelatihan untuk bahasa isyarat Inga. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi di sana, mereka membantu kita untuk penjuru bahasaannya, kita juga mendapatkan mendapatkan akses kepada teman-teman rungu untuk sosialisasi UKBI ini.
2: Gitu. Waktu lesson pertama mereka antusias atau cak mano tuh?
4: Antusias tadi.
2: Oke.
3: Okay. Mungkin lebih ke terasa di kita bagian menyenangkannya juga ingat karena sebenarnya UKBI ini kan udah lama gitu. Bagi secara reguler kan udah tersosialisasi bahwa bahkan di Provinsi Bengkulu ini sendiri sampai dengan 2026 ini sudah lebih dari 20.000 peuji yang umum.
2: Itu dari mana kita datangkan?
3: Itu mereka yang meminta ya, lebih banyak dari mereka yang mendaftar sendiri karena sudah tahu manfaatnya gitu Inga. Mereka mendaftar sendiri untuk pelaksanaan UKBI itu juga melalui sekolah-sekolah juga. Nah, di tahun 2025 kemarin itu juga menyenangkan bagi kami gitu ketika teman-teman rungu sudah bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan UKBI artinya peta bahasa kami akan menjangkau sampel yang lebih luas Inga. Secara peta bahasa kami artinya sampelnya sudah lebih luas dan kemungkinan validasi data untuk tingkat kemahiran di Bengkulu itu lebih bisa kami jangkau itu sih Inga. Bagian itu dan alhamdulillahnya yang kita temui 2 tahun ini teman-teman rungu mereka antusias Inga. Senang untuk hal itu
2: dari dunia pendidikan ya,
3: ya
2: kalau misalnya yang umum mau ikut nih kayak mana sih?
4: Boleh. Justru penyiar itu harusnya ikut Inga.
2: Oh gitu ya.
3: Ada standar kemahiran tersendirinya.
4: Karena kita seperti yang dibilang Inga Sally di awal, semua orang bisa berbahasa Indonesia. Tapi sudahkah diukur kemahiran berbahasa Indonesianya? Karena kita ketika profesi X harus minimal predikatnya apa? Kita itu ada 7 predikat Inga dalam UKBI. Mulai dari istimewa, sangat unggul, unggul, madya, semenjana, marginal, terbatas. Jadi kalau untuk penyiar nih minimal predikatnya di mahir, di kategori unggul kemahirannya. Jadi nanti ketika Inga mau ada pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing itu juga minimal di kategorinya di sangat unggul Inga. Jadi seperti itu. Jadi untuk guru pun yang mendidik siswanya juga kita uji juga untuk guru non bahasa Indonesia itu minimal di predikat madya. Untuk di guru bahasa Indonesia di predikat
3: unggul.
4: Unggul. Langsung terdiam Inga kan?
2: Tentunya itu menjadi ini ya, menjadi atensi khusus kita walaupun nanti secara birokrasi nanti yang bisa nanti ditempuh ya Yuk Melda ya. Nah tapi bukan hanya itu saja sebenarnya semua bukan hanya satu profesi saja tapi tempat dan layanan instansi pun memang sebenarnya di undang-undang itu memang diwajibkan untuk mempelajari hal demikian ya. Nah, tapi hal-hal yang memang sangat krusial ini masih banyak yang perlu kita pelajari. Misalnya buat teman-teman yang ada di kabupaten, apakah disabilitas, maksud kami UKBI adaptif ini hanya difokuskan di kota atau di kabupaten? Apakah itu memang belum jadi progres kita atau seperti apa ini?
4: Tidak ingat, jadi di tahun 2021 kami sudah membuat peta kemahiran berbahasa untuk Provinsi Bengkulu. Jadi persebarannya tidak hanya di kota saja. Kita kan ada 9 kabupaten, satu kota. Kita ingin persebarannya. Ketika ada persebaran yang kurang, kita katakan misalkan di Kabupaten Mukomuko, ada ingat? Ketika persebarannya kurang, kami akan memberikan sosialisasi ke pemangku kepentingan yang pemangku kepentingan juga diajak untuk UKBI. Jadi sebelum pemangku kepentingan itu memberikan hasil sosialisasi ke instansi masing-masing, mereka juga sudah merasakan cak mano pengujian UKBI itu ini.
2: Oke, pengujian UKBI ya. Banyak yang sangat perlu diinformasikan nih kepada masyarakat ya, karena memang kalau disampaikan dari awal tadi nih ya Inga, progres yang kita lakukan itu masih bersifat reguler ya ke dunia pendidikan. Nah, kalau di dunia pendidikan sendiri ini berapa persentase sih grafik yang sudah tercapai? Tadi di 2025 itu sudah di dunia pendidikan di tingkat SMA. Kemudian yang tahun ini 2026 di tingkat pendidikan siswa pelajar di SMP.
3: Itu untuk yang rungu.
5: Itu yang rungu.
2: Yang rungu. Iya.
4: Okay. Kalau yang secara umum, UKBI adaptif secara umum, kita tidak hanya menyentuh di bidang pendidikan saja, Inga. Kebetulan kalau tahun lalu ada dari eselon 2 pejabat
5: di salah satu kabupaten di sini.
4: Ya, itu meminta salah satu aspek untuk untuk jabatan itu apa namanya, Inga?
5: Uji
4: apa kalau mereka naik jabatan?
5: Asesmen. Untuk asesmen salah satu syaratnya adalah kemahiran berbahasa Indonesia ini.
2: Kemahiran berbahasa Indonesia
5: dengan UKBI. Dengan UKBI ada UKBI. Sertifikat kan? Ini nanti di UKBI ini kita akan dapat sertifikat, Inga. Nah, ada ketentuan batas skor dan batas nilai yang memberikan predikat untuk peuji gitu. Nah, waktu itu tahun 2025 itu salah satu Pemkab itu menjadikan UKBI ini sebagai salah satu syarat untuk proses asesmen itu. Jadi untuk menilai itu. Selain dari lingkup birokrasi pemerintahan, Inga, kita menjangkau juga kepada seluruh masyarakat dengan berbagai profesi. Penyiar, penulis, penerjemah,
4: wartawan
5: sudah tersosialisasi dengan baik, dan kita juga beberapa tahun belakangan juga melaksanakan sosialisasi, dan itu para pemangku kepentingannya berasal dari responden yang berbeda-beda dengan berbagai karakteristik, Inga, berbagai profesi juga.
2: Oke. Kalau yang tadi disampaikan bahwa ini UKBI-nya terfokus di terkonsentrasi di adat UKBI untuk teman-teman atau adik sanak yang di ini ya, di apa, di disabilitas rungu ya. Nah, apakah hanya terkonsentrasi ke disabilitas rungu kah, atau nanti akan ke disabilitas yang lain nih?
4: Ya, seperti yang sudah kami kecek di awal, Daina. Untuk yang pertama, kami menjawab tantangan layanan inovasi ini di disabilitas rungu.
2: Oke, sampai kapan?
4: Untuk berikutnya, kita akan ke, kalau sampai kapan, sampai seterusnya, sampai, ya. Setiap tahun kami selalu menguji coba soal untuk melihat perkembangan manakah untuk validitas soal, yang mana yang bisa dimasukkan atau tidak, dan masukan dari teman-teman uji coba soal rungunya. Dan untuk berikutnya, insya Allah kami akan mengembangkan untuk disabilitas tunanetra.
2: Oh, tunanetra. Ini progresnya, pergerakannya ini mulai kapan nih?
4: Ini kalau dari pusat udah mulai mereka menggodoknya, tinggal ditunggu saja ini. karena tidak segampang kayak Rungu ini sebenarnya kita sudah
3: beberapa tahun,
4: udah lebih dari 5 tahun yang lalu. Ternyata kan kita adanya sistem, adanya soal, jadi baru bisa kita uji coba pertama kalinya di 2025. Karena ketika kita ingin yang ada yang versi UKBI Adaptif Merdeka di awal tahun 2021, sebelumnya itu juga kita sudah godok agak lama seperti apa kita menjawab tantangan yang akhirnya tercetuslah di awal tahun 2021.
2: Oke, kalau untuk sarana dan prasarana ini dari mana?
4: Sarana dan prasarana, kalau untuk sarana prasarana itu langsung dari masing-masing PUJI. Karena PUJI kan kita dalam hal ini UKBI Adaptif ini sifatnya daring ya pengujiannya Inga ya. Jadi dapat dilakukan dari mana saja dan kapanpun sesuai jadwal yang tersedia. Jadi peserta hanya perlu menyediakan perangkat dalam hal ini bisa komputer atau laptop yang memiliki fitur kamera. Jadi kalau Inga mau ujian nih, malam hari kita ado. Jadi ini bisa dilakukan kapanpun dan dari manapun ya, lebih fleksibel.
2: Oke, kalau dari teman-teman kantor Balai Bahasa sendiri nih, belajar nggak terkait dengan apa namanya itu secara safety mempelajari gerak tubuh atau yang di teman-teman disabilitas Rungu?
3: Sejauh ini belum, makanya belum, ya. Kita butuh guru pendamping sebagai juru bahasanya untuk penyampaian teknis.
2: Oh gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan uji coba ini, kita tidak langsung berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, tapi menggunakan teman-teman atau tim pendamping yang ya, ada.
3: Didampingi. Jadi kita tetap datang bertemu dengan teman-teman Rungunya, ingat? Cuman ada guru pendamping yang menerjemahkan apa yang kita sampaikan, seperti itu.
2: Oke. Mereka ketika menggunakan teknologi ini, rata-rata pada saat di awal tentunya kan tadi dari awal dari sampaikan bahwa ada sosialisasi, ada edukasi, kemudian langsung praktek menguji coba skill teman-teman di disabilitas sendiri. Nah, kebanyakan mereka yang tidak paham itu selain di teknologi materinya apa?
4: Tadi yang dibilang di awalnya, memirsa di tahun lalu mereka ketika akan menjawab soal dan video yang disampaikan mereka karena berwaktu ya.
2: Oh, ada timernya.
4: Ada waktunya. Ada waktunya mereka jadi bingung. Mereka sedang melihat, menyimak video, namun mereka lupa menjawab soal di bagian kanan. Padahal soal itu sudah tersaji. Padahal di awal, pada saat diberikan petunjuk, mereka sudah diberitahu. Tapi kembali lagi, untuk perbaikan tahun ini, untuk yang videonya kami tampilkan ulang ketika waktu itu masih ada.
3: Iya.
2: Oh, jadi ada kayak
3: videonya berulang.
2: Berulang ya.
3: Pada tahun pertama hanya satu kali ditayangkan, jadi teman-teman nggak punya cukup waktu untuk menjawab soal ya.
2: Waktunya berapa lama sih?
3: Kalau secara teknis? Tergantung.
2: Tergantung soal ya?
3: Tergantung soal ya.
4: Okay. Ada yang 2 menit, ada yang 1 menit 57 detik, tergantung jenis soal dialog ataupun monolog yang nanti di mereka lihat. Seperti itu.
2: Kalau ininya materinya apa?
4: Baik, UKBI itu kalau untuk uji coba itu kita ada 4 seksi ingat. Seksi pertama kita ada memirsa untuk disabilitas Rungu, untuk teman-teman yang umum kita ada seksi mendengarkan. Untuk seksi kedua baik umum dan disabilitas sama yaitu merespons kaidah. Seksi ketiga membaca, seksi keempat menulis, dan untuk teman-teman yang umum kita ada sampai dengan seksi kelima yaitu berbicara.
2: Wawancara ya.
4: Berbicara.
2: Kalau regulernya bahasanya wawancara ya gitu ya.
4: Kita akan melihat tidak hanya nilai kemahiran berbahasa secara tertulis tapi juga secara lisan.
2: Termasuk yang teman-teman disabilitas Rungu juga?
4: Rungu tadi hanya sampai
3: menulis.
2: Oh, nggak sampai 5 itu ya poinnya materinya.
4: Kalau yang umum dia sampai dengan seksi berbicara. Namun kami membatasi nggak untuk yang kategori pelajar hanya dengan sampai seksi ketiga.
2: Oh, 3 aja.
4: Membaca.
2: Skup yang substansi materinya untuk yang para pelajar ini nggak sama lah ya dengan yang umum ya?
3: Sama.
2: Oh, sama?
3: Sama.
2: Terkait keseharian kah? Iya. Atau materi pelajaran kah?
4: Jadi ya, kalau pertama itu kita kalau dalam penyusunan soal itu ada yang tentang untuk dunia sosial. Sosial, mm-hmm. nanti kita masuk ke ranah sosial, masuk ke ranah, nanti lebih susah lagi kita tambah soalnya ke ranah pendidikan, nanti tambah lagi ke ranah mm-hmm. vokasional. Mm-hmm. Jadi sesuai yang dibilang tadi, nah, tingkat kemahirannya, mm-hmm. nanti jumlah soal yang dijawab bergantung nanti kemahiran dari peserta ujinya. Mm-hmm. Semakin banyak nanti di teks vokasional teman-teman bisa jawab, nanti akan ditambah tingkat kesulitannya, mm-hmm. seperti itu, ingat. Mm-hmm. Namun dalam hal ini bahasa sehari-hari, cuman lingkupnya dalam soal, dalam ranah pendidikan, dalam ranah vokasional, tapi pertama kali dalam ranah untuk kita keseharian.
2: Oke.
4: Okay. Masih keseharian. Tadi soal yang saya contohkan kayaknya kan masih ranah keseharian tuh. Mm-hmm. Nanti naik lagi ke soal ke ranah pendidikan, nanti masuk lagi ke soal ke ranah vokasional dan seterusnya ini.
2: Mm-hmm. Oh, berarti tidak ada dalam materi pendidikan teman-teman di
3: pembelajaran.
2: Oh, enggak ya. Bukan. Ini di lingkungan skup lingkungan sosial kita sehari-hari ya. Gitu ya. Oh, gitu ya. Berarti tidak ada yang namanya eksak, itu enggak ada materi di situ.
4: Kalau itu ya tadi aman nih ya. Semuanya tentang untuk yang bahasa kita sehari-hari. Ya.
3: Kalau berbicara eksak tidak ada secara khusus, cuman kalau angka ada.
2: Mm-hmm. Oh, angka ada juga.
3: Bagaimana penulisan angka? Bagaimana penulisan misalkan kedua, apakah pakai tanda hubung atau tidak, apakah jika menggunakan Romawinya gimana, gitu. Seperti itu lainnya.
2: Oh, materi
3: ada, kalau untuk angka ya? Ada, cuman secara eksak.
4: Kalau eksak, mungkin hitungan penjumlahan.
3: Hitungan penjumlahan.
4: Jadi ketika kita masuk ke akun UKBI, aduh nanti 66 tambah 2.
2: Oh, gitu ya. Oh, itu ya materinya ya.
4: Tidak, hanya ketika kita nak masuk halaman awal UKBI. Jadi kan sama ketika kita kalau mau mencet masukkan simbol yang mana nih sebelum memasukkan masuk ke akun itu kita penjumlahan kalau untuk masuk ke awal, halaman awal. Itu basicnya. Okay. Tidak, kalau dalam soalnya tidak ada ditanya.
3: Tidak ada. Tidak ada pengertian apakah yang dimaksud dengan ini, tidak ada.
2: Oh,
3: ya.
2: Tidak ada ya.
3: Oke. Okay. Tidak ada.
2: Bingung, kita bingung-bingung apa ya? Ini apa bahasa Indonesia yang pondasi dasar banget atau seperti apa gitu nah yang yang diujikan kalau kita enggak ngikut UKBI ini gitu nah.
4: Sehari-hari.
2: Sehari-hari itulah.
4: Cuman beda ranahnya aja. Ranah tadi yang pertama soal kehidupan sehari-hari, nanti lari dia ke ranah sosial, lari dia ke ranah pendidikan, lari lagi ke ranah yang tertinggi vokasional, gitu aja.
2: Itu berapa pertanyaan sih biasanya? Banyak ya.
4: Seksi pertama itu
3: maksimal
4: 40 soal.
2: Lumayan ya.
4: Seksi kedua maksimal 32, seksi ketiga maksimal 40.
2: Oh, tapi bervariasi ya, jumlahnya.
4: Tiap peserta kan jumlah soalnya akan berbeda.
3: Ya.
2: Tergantung profesi ya juga.
3: Bergantung
2: ya.
3: Kemahiran.
2: Kemahiran ya.
4: Jadi dia jawabnya semakin banyak salah, semakin cepat sistem menyudahi pertanyaan di seksi pertama itu.
2: Oh, main itu puluh ya?
3: Iya.
4: Di seksi kedua dia bisa
2: jawab. Oh, dia langsung jawab itu
3: langsung.
2: Ya? Di sistem kita ya. Itu. Oh iya ya. Oke, okay, oke. Okay.
3: Semakin banyak benar soal akan terus bertambah sampai maksimal 40.
2: Kita selesaikan baik dah.
3: Iya. Itu bakal lebih cepat itu. Bakal lebih cepat selesai. 15
4: menit selesai. Iya. Oh. 2 jam selesai gitu.
2: Iya. Oke. Okay.
3: Seperti itu.
2: Tapi dia tidak ada maksimal soal ya atau memang terus continue ya? Kalau misalnya
3: maksimalnya ada tadi
4: 40.
2: Kalau misalnya dia salah, banyak salahnya tetap 40 yang keluar.
3: Tidak. Bisa 15, ya? Bisa 20.
2: Jadi bobotnya kurang gitu ya. Iya,
3: Seperti
2: sistemnya
3: itu.
2: Ya, seperti itu.
3: Dia mengadaptasi kemahiran kita, ingat.
2: Oh, hampir sama dengan ini ya waktu kita ujian apa di chat apa di BKN ya?
4: Tidak,
2: oh enggak ya.
3: BKN semua soal kayaknya kita dapat ya. Soal maksimal.
4: Tergantung strategi.
2: Oke. Okay. Tentunya dengan kecek kita nih teman-teman, adik sana segalo yang bisa ikut bergabung di 0811-7816-544 atau bisa juga bergabung dengan 0736 atau di 0736-7321-994 dengan narasumber kami, Inga Sely Farazia dan Inga Melda Herlita. Nah, tadi sudah disampaikan beragam ini ya, informasi-informasi, tadi juga ada bocor-bocoran dikit-dikit ya.
3: Contoh-contoh soal.
2: Iya, oke. Okay. Waktu teman-teman yang disabilitas rungu mereka lebih tentunya kan ada evaluasi ya, yeah. Teman-teman itu mereka banyak yang mengisi salah atau seperti apa nih grafik evaluasinya?

0: atau seperti apa sih?
1: Kalau Nila itu kan ada keras, ada faktor kerasnya yeah. nih kan.
0: Bergantung. Okay. Oh tidak, kalau misalnya sama tim pendamping juga tidak disampaikan atau
1: kami
0: seperti?
1: Kami hanya mengklasifikasi predikat.
2: Jadi oh, tetap memberikan hasil itu kepada sekolah aja. Kembali secara kolektif.
1: Tapi tidak secara personal.
0: Oke, okay. Itu menjadi rahasia ruangnya dari kantor balai bahasa ya.
1: Tiba-tiba ada bupati nak ujian nih kan, stafnya nanya berapa nilai bupati kami, itu kami tidak boleh memberikan.
0: Karena ada rahasia di dalamnya. Iya. Oke. Okay. Jadi cak mana tuh butuh bisa mengukur kemampuannya?
1: Nanti.
0: Ah misalnya cak ambo kok lagi kuat.
1: Hasilnya nanti akan Inga dapatkan.
0: Oke.
1: Okay. Setiap orang akan mendapatkan hasilnya masing-masing. Ketika ngomong apa tidak dipublikasi, kami publikasi namun secara general.
0: Oke.
1: Okay. Kami secara general tingkat kemahirannya semenjana ada berapa orang, sebagian ada berapa orang, unggul berapa orang dan seterusnya.
2: Ya. Kita tiap tahun menerbitkan buku peta kemahiran Inga. Nah di situ
0: ada juga.
2: Ada di situ referensi. Rata-rata di Bengkulu ini bukan rata-rata ya, jumlah peuji dengan predikat A berapa orang gitu, berapa presentasinya itu ada. Setiap akhir tahun selalu kita terbitkan.
0: Oke.
1: Okay. Sejalan dengan PPID, Sally. Keterbukaan
2: informasi publik itu tetap.
1: Ya. Itu teman-teman pendengar kece kita dapat mengaksesnya di laman Balai Bahasa.
2: Balai Bahasa ada.
0: Oke, seru ya.
2: Iya, keterbukaan informasi publik.
0: Oke. Mana sih yang lebih berat tantangannya ketika kita memberikan penyampaian dengan UKBI bagi adik sanak di disabilitas rungu atau dengan yang reguler nih?
1: Semua ada ciri khas masing-masing, ada tantangan masing-masing, ingat. Semuanya ada tantangan masing-masing dan kami juga pasti untuk sebelum kita terjun ke lapangan, kami akan memitigasi risiko apa ketika kami harus ada berada di sini. Ada mitigasi risiko yang kami lakukan ingat. Seperti tadi di rungu kami didampingi sama
2: juru bahasa.
1: Ketika kami juga nanti di sekolah tantangannya pasti
2: kadang selalu ada, apalagi di daerah kadang kita terkendala internet. Nah itu kita harus jauh-jauh hari bawa orbit.
0: Oke. Okay.
1: Modem ya.
2: Ya modem. Merek ya.
1: Jadi sebelum pelaksanaan selalu ada mitigasi risikonya ingat.
0: Oke, okay. Resikonya besar nggak sih?
1: Ya seperti tadi, kalau kita masuk ke daerah, jaringan internet terkadang tidak stabil.
0: Akses
2: seperti itu aja.
1: Kita harus membawa
2: kendala teknis saja.
0: Oh gitu ya. Oh tidak, yang peserta ini yang datang ke ini nggak ya? Kita tapi yang jemput bola.
2: Bergantung ada yang
1: mereka minta pendampingan ya.
2: Kita
1: karena sekolahnya baru pertama kali mungkin dan gurunya belum ada yang pernah
2: merasakan UKBI ya.
1: Mereka akan menyampaikan ke Balai Bahasa untuk minta fasilitasi pendampingan.
0: Oh gitu ya?
1: Ya, kami sudah sampai muka-muka ya.
0: Oh, sampai ke muka-muka.
2: Sudah, di seluruh kabupaten kota sudah turun untuk UKBI.
1: Jadi muka-muka, kawur kami.
2: Kawur,
1: sudah
2: lebong, sudah.
0: Oke, okay. Setelah tentunya banyak nanti yang menjadi progres-progres ke depan ya. Untuk tahun ini beda dengan tahun yang 2025 yang lalu ya, ada ingat ada. Nah, setelah kita melakukan uji coba tuh, kemudian apa sih yang diharapkan untuk dapat dikembangkan di Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini sendiri nih? Ingat.
1: Baik, ingat. Makasih, Kak. Sebenarnya yang kami harapkan dengan adanya uji coba soal ini untuk disabilitas rungu ya tentunya. Itu kita adanya penyempurnaan instrumen soal.
0: Jadi, seperti?
1: Soal yang tadi sebelumnya kami sebutkan pemirsa, ternyata di tahun 2025 mereka terdapat kendala, kami perbaiki.
0: Oke. Okay.
1: Di 2026.
2: Termasuk kesalahan-kesalahan pengetikan di soal itu juga
0: menjadi instrumen kita ya,
2: untuk
0: perbaikannya.
2: Perbaikan.
1: Jadi beruntungnya tiap tahun kita ada uji coba soal. Jadi sistem terus dikembangkan, sistem terus disesuaikan dengan teman-teman kita disabilitas rungu.
0: Oke, okay, tentunya menjadi progres yang sangat baik nanti ya, selain ke teman-teman disabilitas rungu, kemudian juga tunanetra juga yang sudah mulai menunggu nih informasinya ya. Oke, okay. Dengan tinggal menyisakan waktu nih ya, Inga ya, 7 menit lagi, gak terasa 60 menit ya ceritanya.

0: Nah, apa sih yang bisa kita sampaikan di dalam program di UKBI bagi disabilitas Wungu ini sendiri? Ingat, Sally sendiri,
1: ya.
0: Coba.
1: Baik, mungkin yang akan kami sampaikan itu adalah bahwa kita memiliki satu sarana uji yang telah terstandar untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia, dan alhamdulillahnya sekarang sudah menyentuh ke teman-teman disabilitas.
0: Okay.
1: Jadi ketika kita punya tes standar ini, kita mengajak, ayo kita ukur sejauh mana kemahiran kita. Jadi kita juga nanti di sekolah juga bisa dapat melakukan penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran. Jika kurangnya di sini berarti harus ditambah pembelajaran ini. Jika kurang di sini harus ditambah pembelajaran ini. Sehingga proses pembelajaran bahasa Indonesia, penerapan dan penggunaan bahasa Indonesia oleh kita sebagai warga negara Indonesia ini bisa dapat tetap diterapkan dengan baik, dan bahasa Indonesia akan semakin bermartabat seperti
0: itu. Nah, untuk Ayu Melda sendiri nih, tentunya ada target dak setelah di 2026 kalau enggak habis dak. Tapi belum masih ada yang masih enggak diselesaikan kok. Nah, apa yang menjadi target Ayu Melda sendiri di dalam program UGBI bagi di disabilitas Wungu sendiri nih?
2: Ya. Pastinya kalau untuk secara general, kami pun ditarget, Inga.
0: Oh, ditarget juga ya?
2: Ada target tiap provinsi yang harus kami capai. Bukan
0: itu ya?
2: Bukan hanya kami capai ya, kalau bisa kami lampaui. Jadi, yang pasti untuk mencapai target tersebut, kami juga pasti membuat termin-termin waktu. Di termin pertama kami harus seperti apa, termin kedua harus seperti apa, dan capaiannya harus seperti apa, Inga.
0: Iya, tidak stuck ya?
2: Iya, tidak stuck. Dan juga ketika ada pembaruan juga, kayak sekarang nih Inga, teman-teman dari sekolah kita ada apresiasi giat UKBI. Ya, jadi untuk sekolah yang sudah melaksanakan apresiasi giat UKBI, itu juga kami memberikan apresiasi dalam bentuk teman-teman membuat video dan artikel ketika pelaksanaan UKBI. Karena beban yang kita dapatkan ya Sel, di 2021 ingat kami
1: kita
2: sudah dapat Bengkulu selalu
1: Bengkulu
2: muncul.
1: Dari 2021 sampai dengan 2025 alhamdulillah di tingkat nasional kita selalu dapat apresiasi GAT UKBI itu.
0: Kesana, ya.
2: Dan itu agak beban bagi kami ketika
1: tahun
2: ini baru ada satu
1: baru pendaftar,
2: sekolah ya. Karena tiap tahun itu Bengkulu selalu muncul alhamdulillah ya, di 2000 di pertama itu justru teman dari kabupaten SMA 2
1: Rejang Lebong.
2: Di tahun lalu teman dari SMA IT
1: Ikro dan SMP 4 Kota Bengkulu.
0: Tentunya tidak sederhana mengemas instrumennya ya.
2: Apalagi ini pun ini. Makanya kami tetap
1: masih giat untuk berkoordinasi jemput bola juga ke sekolah-sekolah.
0: Menjadi tantangan tersendiri ya. Atensi-atensi se-Indonesia, Bengkulu ini menjadi salah satu wilayah yang menjadi role, mudah-mudahan jadi role model di nasional. Buat Inga, Sally dan Ayu Melda nih, semoga apa yang disampaikan tadi menjadi referensi buat kita segala, termasuk juga buat adik sanak yang tentunya menjadi referensi juga apabila anda ikut UKBI untuk di teman-teman disabilitas bisa menghubungi apa tadi Ayu Melda?
2: Kalau tautannya langsung nanti di ukbi.kemendikdasmen.go.id.
1: Kalau ada kendala nanti bisa langsung ke media sosial kami Inga. Di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, di seluruh di Instagram, di Facebook, di tweet, di sekarang X ya. Boleh, langsung DM aja.
0: Tentunya ya di sana yang memang stay untuk berencana untuk ikut di UKBI, tentunya bisa mengikuti di media sosialnya kantor bahasa ya.
1: Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.
0: Itu menjadi referensi ataupun closing statement kita di siang hari ini. Arik Sanak Segalo di Kece Kito yang bersama dua narasumber kami yang cantik-cantik Iko dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kami akhiri dialog kita atau Kece Kito di siang hari Iko Arik Sanak bersama saya Inga Sofi dan juga Inga Sely Farazia dan Ayu Melda. Kami haturkan ucapan terima kasih. Semoga program-program menjadi program terbaik di 2026 dan 2027. Kami akhiri, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, terima kasih.
2: Sakit telinga Perdi.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pembinaan Warga dengan menggandeng sumber daya manusia program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kolaborasi ini diarahkan untuk mempercepat penanganan persoalan sosial yang ditemukan personel prabawa di tingkat kelurahan, khususnya warga miskin, penyandang disabilitas, warga terlantar, lansia, hingga warga sakit yang belum mendapatkan bantuan sosial. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Maruli Tua Situmorang yang mengatakan kerjasama ini menjadi bagian dari kebaruan pelayanan Satpol PP melalui program Prabawa, di mana personel Prabawa tidak hanya menjalankan tugas menegakkan peraturan daerah, tapi juga dituntut mampu membangun komunikasi dan juga jaringan dengan berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Keberadaan Prabawa dan juga SDM PKH di setiap kelurahan menjadi peluang untuk membangun koordinasi yang lebih cepat. Personil Prabawa yang menemukan persoalan warga dapat langsung menghubungkan masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan menangani masalah tersebut. Kolaborasi ini juga dapat digunakan untuk menangani persoalan pendidikan. Sahat juga mencontohkan, apabila personil Prabawa menemukan anak putus sekolah, kondisi ini dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang adik sanak galonyo, jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko yo di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin nanya-nanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo, da. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an.
2: Mantap, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner ya, Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa noh?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Dah tuh?
2: Dah tuh.
1: Bikin toko juga?
2: Yo. Tuh. Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu,
2: maksudnya sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak. Wah, iyalah. Paling nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini? Maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha?
2: Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan.
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu.
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama.
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan. Tapi kepikiran enggak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ayolah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Saat-saat nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan akhirnya belajar sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan, jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh gitu yo. Jadi memang ada pembelajarannya dari kerja gitu
2: yo.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak. Tapi kan ngerti juga lah, dak. Apa macam kopi gitu kan? Gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan? Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan? Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan? Apa sih sarannya gitu? Nah,
2: sarannya yo. Sebenarnya kopi itu kan tidak pulau ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium, dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mencoba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium,
3: yang robusta.
2: Yang robusta premium atau yang, arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula merah itu
2: ya kopi susu ya kan? Gula aren bisa juga kopi itu
1: gula aren kan iya benar ya. Nah sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih mbak.
1: Oh banyak ya?
2: banyak
1: yang paling best seller
2: kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh kopi soda siapa yang rasanya itu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu?
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad, panggilnya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh Ical. Dari Ical aja, atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
2: Iya, awal
1: atau
2: dulu.
1: Mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih mbak.
1: Oh ngulik-ngulik.
2: Ternyata enak, pas dijual ternyata banyak yang minat.
1: Oh banyak yang minat. Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Tidak juga susahnya sih mbak, soalnya itu tuh bagus juga untuk yang gak, untuk diet. Kopi, soda.
1: Iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh ada lemon
3: juga. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh gitu. Yeah. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Iya, soda. Lebih terasakan itu
3: ya.
1: Oh, gitu. Itu rasanya cuman sih agak kecut-kecut enggak sih?
3: Iya. Kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih gula palingan cuma dikit aja 15
1: ml. Oh gitu. Iya. Itu sesuai dengan kesombannya juga enggak sih?
2: Iya betul, sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020
1: itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah
1: ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter-otak lah ada.
2: Iya, muter-otak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di
2: Pada Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Jauh juga udah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan di sini kantor gubernur.
1: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa? Sekapnya
2: yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, oh, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya bos. Dikit ya. Tapi emang, dari,
2: kenapa? Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan, iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya.
2: Udah naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri. Oh, semua sendiri.
1: Oh gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih mbak, apa, sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada, iya. Jadi sharing, bang misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Oh gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya, bisa konsisten ya. Dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam minggu ya.
2: Malam minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu kalau Ical lihat sih mbak, lebih ke ngumpul ya, malam minggu aja gitu kan.
1: Lebih ke momen ya,
2: momen.
1: Gak setiap hari
2: ya? Gak setiap hari enggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak buka di bandara sama di kantor gubernur yang mana buka setiap hari dan ada customer-nya.
1: Enggak mungkin enggak ada ya. Pasti lah satu
2: enggak
1: pasti ada lah ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, ya pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung melamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih.
1: Apa pelatihan. Tuh?
3: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu itu emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya. Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi.
1: Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi, barang masuk, baru kita kalibrasi rame.
1: Oh gitu, gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu, balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
3: Gak enaknya?
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar-benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget? Ini apa, ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh, dia mau lihat proses dari awalnya. Oh. Sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer gak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya, random kadang-kadang.
1: Gitu-gitu, dia mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada juga gula. Yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual.
2: Manual brew.
1: Manual brew. Itu kopi?
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: tangan
2: mesin.
1: Oh,
2: nggak
1: pakai mesin. Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Gitu. Oh. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya. Gitu. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi, kopi?
1: Non kopi.
3: Tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap hari ya.
3: Ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget nggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi, suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan,
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
2: ya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang nggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
3: Kopi yang nggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya?
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh?
3: Kopi itu kan digiling tuh
2: apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh gitu, gitu.
2: Apek dia.
1: Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: iya,
1: rasanya
2: dia gak fresh
1: gitu.
2: Dia.
1: Gitu. Jadi pernah ada komplain nggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah,
2: pernah
1: ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross-check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi dia nggak press.
1: Oh iya,
2: karena beda, rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingatin terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga.
2: Di rumah ada juga. Rumah karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu. Nah. Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti 3 ya, Wan?
2: 3, alhamdulillah.
1: Oh, 3. Mau 4, 5.
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Masih. Kan di mall juga ada, di mall satu lagi. Tapi kan kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi nggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak,
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya, dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah Iwan sendiri ada ketakutan gak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada ya kan, Mbak, tinggal lagi di servisnya, pelayanan.
1: Customer
2: tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi, datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus kasih promo kan.
1: Nah itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau?
2: Di hari-hari besar biasanya.
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun Kopi Kita.
1: Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Yeah.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya atau memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke. Rom ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Tirsa Besari.
2: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak, doain lah.
1: Oh, iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah ngundang artis kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya.
2: Harus kejar target.
1: Ya, haruslah ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan nah, di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Di sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk Adi Sanak Galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari kok, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di Siko aja dulu di Pro Empe, Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara, masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini ke masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: Gubernur.
1: Nah, kalau di kantor Gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah ke Iwan. Tapi kalau ke Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga tepatnya di kayak mana,
2: Cal? Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh, dak?
2: Boleh, habis check-in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh, situ kalau nyu agak jauh juga sih dari, lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok, boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur, emang boleh nian?
2: Boleh, di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut lagi ke ngecekkan soal kopi. Tadi kayak si Ical kopi lagi mahal, Goda.
3: Iya, betul.
1: Kopi lagi mahal.
2: Lagi mahal, Mbak.
1: Cak, mana tuh dampaknya kayak penjualan Ical sendiri?
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya? Di harga sih, Mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah
2: ya. Karena memang dari dulu tuh, Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksa, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh,
2: karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya, kalau dulunya mungkin murah, nah
2: murah.
1: Kali ke mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, petani kopi dah, ada apa-apa dah. Emang lagi rezekinya juga
2: betul.
1: Kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya. Jadi tidak apa-apa lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ
2: betul.
1: Gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dak? Untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dak. Nah, dalam waktu dekat tuh ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista
2: ada loh.
1: Ada dak?
4: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya, betul.
4: Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya, baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dak sih yang ada kopi yang rasa-rasa buah gitu?
2: Ada, Mbak, itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta.
2: Robusta Arabica ada semua.
1: Ada
2: semua.
1: Belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan.
2: Ada di Arabica ada. Kita ngambil di Curup, Kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat. Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah,
1: gitu,
2: itu yang buat unik.
1: Gitu. Oh, iya, aku pikirnya ada mungkin ada kayak ada tambahan rasa.
2: Iya,
1: gitu.
2: betul.
1: Ternyata tidak.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu.
2: Yeah.
1: Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Jeruk aja ya, masih standar lah.
2: Standar.
1: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan.
2: Iya.
1: Orang yang suka kopi kok
2: dah. Enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalam kan. Tapi itu dah sih kalau di apa di apa Diana. Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
2: Iya pasti.
1: Oh pasti. Pasti. Ya? Nah di tahun itu ada varian baru apa?
2: Di nangka. Asam. Asam-asam nangka.
1: Nangka
2: sama kacang.
1: Nangka cempedak itu.
2: Cempedak. Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya. Oh, gitu. Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang. Kacang. Tambah aneh aja.
2: Memang unik banget kalau di Arabica tapi tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical. Jadi kami sama-sama ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama sampai tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1 2 3 pasti ada. Seperti itu di Simba
1: Mungkin bahan bakunya kali ya.
2: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo masih di rumah kan jadi agak payah. Karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual dan bahan masih naik. Kita naik kan berat di customer, kita agak payah tantangannya. Dan juga hujan. Itu kalau buka di luar hujan tantangannya, tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur. Hujan apapun tetap, tapi si kalau di Kota Gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
1: Pasti ada. Tapi lucu pula dari tiga tuh pasti ada.
2: Pasti ada. Ya. Apa ya? Tantangannya masing-masing.
1: Ya, beragam ya. Kalau yang di rumah yang dipegang Sabtu mungkin karena hujan. Ya, karena tempatnya di luar di ongkar gitu ya. Oke. Kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya.
2: Iya.
1: Tanggal tua itu banyak
2: utang. Betul.
1: Kalau di bandara mungkin Niko kali ya.
2: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya
2: ya, rame. Ya. Lebih ke kalau yang sepinya itu mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah itu sepinya. Sepinya. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame, yo.
2: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu lebaran baru. Baru rame.
1: Iya benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galor
2: orang. Galor.
1: Oke kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube itu rame kok yang nengokkan. Ical ke Iwan untuk di siang hari ko Ado M. Hasan semangat bang katanya siapa itu? Papa?
2: Adek.
1: Oh adek. Ada Genta Ardian Ical yuk. Ado Zul Manolah jam 11 iyo bang maaf bang tadi itu mau tadi lagu dulu. Ada Sinengsi Bengkulu sukses ya bang Ical sehat selalu siapa ibu?
2: Ibu.
1: Oh ibu siapa lah dulu dikit ibu tuh.
2: Halo mak.
1: Ica lahir sih kok? Bengkulu?
2: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
1: Oh besar di Bengkulu. Iwan kali dah orang Siko dah?
4: Ya Iwan orang Siko.
1: Sikonian?
4: Iya.
1: Bengkulu mana?
4: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh? Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Misalnya, uyo, dia nggak paham kami gue. Nggak ngerti kopi, ngaji kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa, yakinnya dengan Ical ke Yolo lah tigo kerai. Nambah lagi rencana
2: gue. Amin, amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala Bang Ical semangat. Ada Iqbal lagi gasak terus keceknya. Iqbal kan siapa sih? Iqbal Sanata. Semoga menang. Apa menang apa?
2: Semoga
1: menang
2: apa? Bang Ical.
1: Menang apa
2: Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
2: Di Dapet Black 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara 2.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang, pokoknya sekitar 45
1: peserta.
2: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu mbak cuma mau ikut kan nama kawan, tapi enggak tahu keterusan menang lanjut. Alhamdulillah.
1: Emang ada berapa tahap kemarin?
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua, dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trenian ya.
2: Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Di sana. Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Emang tadi abang tadi tuh nah, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nah, minta lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nih Anba, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, di Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya. Simpang Kandis tuh ya.
1: Bisa jadi. Dan ada juga siapa kok? Joslet 007 namanya, lama keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa. Apa kok untuk pesan-pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
2: takut enggak berhasil. Padahal kita belum coba kan. Sebenarnya coba dulu. Pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar. Dah, jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dah.
2: 5.
1: Oh, udah lah 5 kok. Berarti dengan beragam macamnya dah. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nih, wah relax. Cemano? Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
4: Modalnya berani sama
1: pengopi juga?
4: Pengopi juga.
1: Oh, harus pengopi juga?
4: Iya.
1: Iya,
4: karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya dah, harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga apa tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa.
3: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

Abang Po, Festival Pangan Lokal di Kelurahan Pulau Kelapa ke Pulau Seribu digelar Pemkab Kepulauan Seribu bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Komunitas Orang Pulo untuk melestarikan warisan kuliner sebagai menggerakkan ekonomi. Sekon Seribu Utara. Jadi kemarin festival ini ada mengenalkan, mengolah dan melestarikan pangan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar mengenal bahan pangan di masyarakat Kepulauan Seribu.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemkat Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah, serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkat Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung,

Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya, Abang Po ya. Kali ini ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya oh, mana?
4: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Ih, kenapa? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Gimana, Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu ayo bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Pak Nopa. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya. Mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya enggak dapat setelannya seperti itu sih aman enggak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, enggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Lalu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kula pahari, tabe selamat lingguna latai, salam sehujud kerende melempang. Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Iya, nah ini timbul lagi. Iya. Ya. Ya. Tadi masih double-double ya.
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, kula pahari. Di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang, Pak Aditya.
5: Selamat siang, Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik, Ibu. Bu Suneta, apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang nih ya nanti kebersamanya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting nih ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa, menciptakan suatu, budaya seperti itu ya. Bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke. Itu tadi ya Kulapa Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
4: Dua arah.
5: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
4: Siap.
5: Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan-pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini, tidak hanya berbicara terkait dengan, oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan, itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Barangkali kalau cuma teori, mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya, oh, hafal teori, tapi praktisnya mereka, oh, ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung,
5: bingung mempraktekannya seperti apa.

0: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat ini ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa ya, apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
1: Oke, terima kasih Bu Soneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Tata, kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Soneta.
0: Baik, terima kasih Pak Aditya.
1: Betul.
0: Sungguh jelas nih.
1: Iya.
0: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
1: Betul.
0: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Karena
1: Bu,
0: apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari
1: betul.
0: Sehingga kabut asap berkepanjangan ya.
1: Iya, sudah lebih satu bulan ya Bu Suneta
0: iya.
1: Ya. Betul.
0: Karena kita apa ya, di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak gitu ya.
1: Betul. Paru-paru kita seperti seperti mangga gitu.
0: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih. Dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
1: Betul.
0: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
1: Oke, terima kasih Ibu Soneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan, karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja, tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya, sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ, kemudian ada sumber ekonomi juga di situ, apalagi di Kalimantan Tengah nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
0: Iya, terima kasih Pak Aditya.
1: Terima kasih.
0: Pendengar Perompat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan.
1: Okay.
0: Oke, untuk Kulo Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Roba Jakarta dulu.
2: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
0: Iya, Ponopa.
2: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
0: Ini hadir di studio.
2: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita okay. hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya? Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
0: Palangkaraya di 0536-3235-969.
2: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi, semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-1124928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
0: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
2: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng. Dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, Ponopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Ponope? Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0811-4928-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0 penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nova yang bleem-bleem.
1: Selamat siang, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di lapangan. Leman. Suneta. Halo,
4: iya?
3: Leman di Lampung.
4: Suleman.
3: Tanggamus Lampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya, begini, selamat siang, assalamualaikum Bapak Aditya.
5: Selamat siang,
3: iya, Bapak. Salam kenal.
5: Salam kenal, Bapak. Iya.
3: Saya masalah hutan ini ya, saya mau nanya nih, kesatu. Apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
5: Yeah.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
5: Iya. Yeah. Terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
6: Iya.
1: Iya, silakan.
6: Selamat siang, Ponopa, lagi Ponopa, blam-blam.
1: Iya, Cigu.
6: Halo Kakak Seneta, Bahalap, Kak Seneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Seneta.
6: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak ya. Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu, nanti saya sampaikan nah, pertanyaannya.
6: Juga buat Bapak Narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di Narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan apa namanya ini sumber penghidupannya ini seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern 2-3 peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Soneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Soneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari RRI Jakarta. Silakan Kak.
7: Wah, enggak kedengaran.
1: Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
7: Halo. Oh, iya.
1: Sudah?
7: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
7: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
7: Kedengaran, Pak.
1: Iya, udah. Silakan Kak Aditya.
8: Oke, terima kasih, Mpok. Salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
1: Salam kenal, saya jadi, Adit. Salam kenal iya. kembali. Jadi
8: saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya, itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
8: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
8: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar, benar.
8: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Yang enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja. Tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya, apa yang tidak boleh dilakukan? Seperti itu. Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah. ya otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
8: akan marah seperti yeah. itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air. Kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
8: Mungkin ada seperti itu, ya seperti itu. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
8: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
8: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya Maya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
8: Seperti itu, Mpok
1: Alpa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya Kak ya. Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
8: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya. Jadi begini, kalau saya lihat, khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu, gitu. Yeah. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke.
8: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Mpok.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian Betul. Kecil saja?
8: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan Tengah ini?
8: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
8: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
8: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya,
8: jadi
1: iya.
8: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya,
8: Begitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
8: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Yeah.
8: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
8: Betul, betul. Betul, Pak.
1: Yeah.
8: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu,
1: iya benar-benar. Iya betul.
8: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
8: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
8: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu karena
1: alhamdulillah
8: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
8: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada
1: umumnya. Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
8: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
8: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh gitu ya.
8: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Oke.
8: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
8: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
8: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
8: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
8: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
8: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
8: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
8: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Iya.

0: Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
1: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya Mpok,
0: iya,
1: ya? Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
0: Baik.
1: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
0: Betul.
1: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya Mpok, ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
0: menangkap
1: saat
0: ikan,
1: nah seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
0: Baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
1: Betul.
0: Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya aman.
0: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih Ponopah.
0: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
0: Oke, silakan.
2: Ya, langsung kita bacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerenda Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya. Dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
0: Oke, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana, semoga kita... kakek nenek, orang tua, keluarga, kita sehat selalu. Selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
0: Amin.
2: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerenda Malempang, salam budaya.
0: Baik kalau begitu. Baik Kak. Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
0: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Nopa dan semuanya.
0: Baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Silakan Kak Aditya.
1: Terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
0: Haris di Jogja. Iya, kayaknya
1: Haris. Dari Haris ya, dari Jogja ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini

0: tentu sangat menghargai sekali.
1: Yeah.
0: Mas sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu
1: yeah.
0: dengan baik. Saya ingat sekali, Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Asli di Kalimantan Tengah.
1: Yeah.
0: Nah, jadi mereka sangat bergantung dengan hutan,
1: yeah.
0: tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri.
1: Baik.
0: Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan.
1: Iya.
0: Tidak boleh membakarnya secara membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan.
1: Okay.
0: Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik.
0: Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa.
0: Iya,
1: intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya.
0: Amin.
1: Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik. Terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta pamit undur diri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
3: Pro4FM.

0: pelaku usaha dan pedagang di sepanjang kawasan wisata Pantai Pesisir Putih hingga Pantai Panjang untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Dan hal ini dinilai penting untuk memastikan kondisi wisata tetap bersih dan juga nyaman dikunjungi. Pejabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, yang mengatakan kebersihan kawasan pantai menjadi tanggung jawab bersama, terutama para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan wisata. Dan dihimbau juga untuk pedagang tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka karena dapat menimbulkan resiko lingkungan dan mengganggu kualitas udara bagi masyarakat maupun wisatawan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memilah sampah organik dan non-organik sejak dari sumbernya. Sampah organik dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah non-organik dapat diserahkan kepada pihak pengangkut sampah yang telah bekerja sama di kawasan Pantai Panjang. Pemkot Bengkulu telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan juga Satuan Polisi Pamong Praja untuk memperkuat pengawasan di kawasan pantai. Pengawasan ini akan dilakukan melalui pendekatan persuasif sekaligus pendampingan kepada para pedagang, khususnya dalam menjaga kebersihan dan menjaga pembakaran sampah secara terbuka. Demikian kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya?

0: Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Salia hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Maksudnya bagaimana?
3: Apa kak?
2: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
3: Iya kan kakak tahu aku kerja.
2: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
3: Iya kan aku sibuk kak.
2: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
3: Kakak juga cuek.
2: Sophie, itu alasan.
3: Aku?
2: Itu cuma alasan.
3: Kakak dengar aku dulu.
2: Aku jadi minder kak.
3: Kak!

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Di sana harga sejumlah bahan pokok di pasar Panorama Kota Bengkulu kini mulai mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah cabai yang kini mencapai sekitar Rp60.000 per kilogram pada 17 September 2026 kemarin. Harga cabai yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogramnya kini naik Rp10.000 per kilogramnya, dan kenaikan ini mulai dirasakan oleh pedagang dan pembeli yang beraktivitas di Pasar Panorama. Dan di mana kenaikan harga cabai ini turut mempengaruhi jumlah pembelian masyarakat di pasar, sebagian pembeli juga mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harus menyesuaikan dengan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini juga membuat masyarakat harus lebih mempertimbangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga cabai juga menjadi tantangan bagi pedagang dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rnd.co.id. Juga jangan lupa untuk download RND Digital. Sekaligus mampir kebersamaan kita juga di Berendo Siang untuk hari Iko. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

Arizona, waktunya azan asar. Arizona, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi."
1: Adik sana, terima kasih masih bersama kami. Selamat sore dengan Dang Arap Rahman di Berno Sore. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar juga untuk kaum muslimin, terutama wilayah kota Bukul dan sekitarnya. Sementara pukul 15.42, kita lanjut lagi sana untuk lagu-lagu dangdut berjoget kita. Dangdutan kita bertangkung sampai kelak jam 17 waktu Indonesia Barat. Salam sehat, salam kompak, salam budaya. Tetap bersama kami di Siko di RRI Pro 4 Bengkulu.
2: Melah, bedangdut.

Sembilan 1,7 FM Suara Budaya Nusantara. Kita masih berdanggut di sana. Jam 16.07 menit waktu Indonesia. Salam sehat, salam kompak selalu. Yang sudah bergabung tentunya kami ucapkan selamat bergabung. Yang pengen ingin siaran kami, semoga hari ini menyenangkan. Tuntas pagi.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Melah Bedangdu. Joget kita.
0: Rondo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Siti Badriah dengan terong dicabein. Woi, lemak Tegala di sana. Makan nasi hangat, terong dicabein. Masih kelemah. Pokoknya kita gantung, kita menikmati, bersyukur di sana. Ini ada gulai ikan yang petang-petang seko, goreng telur. Goreng telur atau sambal terong, nasi hangat, apa gimana di pai? Dua tambuhan di sana, leceh kalian gitu. Yang pai bergabung ada dia.
1: Belah, bedangdu.
0: Dian
1: joget gitu.
0: Ada juga Sandi. Ini banyak nih kawan-kawan kita lagi bergabung
1: dengan
0: pokoknya segala lagi ngenikan siaran kami. Selamat sore.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adi sana, selamat sore dan terima kasih masih bersama kami. Kita tuntaskan untuk lagu-lagu dangdut yo. Kita nah 2 jam di sana kita peci dangdut telah seru pulo lebih kering ya pulo gitu dak. Sementara pukul 17 masih dengan saya Arpa Rahman dan nanti kami akan gantikan lagu-lagunya dengan lagu-lagu daerah kembali ya di sana yo. Semoga hari ini apa yang kita kerjakan lancar tuntas seperti yang telah terencana. Nah, di sana pemerintah Kota Bengkulu mendorong para pelaku usaha dan juga pedagang di sepanjang kawasan wisata Pantai Pasir Putih hingga Pantai Panjang untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri berkelanjutan. Itu dinilai penting untuk memastikan kondisi wisata tetap bersih, nyaman dikunjungi. Menjabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Bengkulu, Medi, mengecek kebersihan kawasan pantai menjadi tanggung jawab bersama, terutama para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan wisata. Medi menghimbau pedagang tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka karena dapat menimbulkan risiko lingkungan, mengganggu kualitas udara bagi masyarakat manapun, maupun wisatawan. Nah, informasi kami sampaikan dari rri.co.id.

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiyati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah, dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiyati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan. Yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Banyak orang salah mengira Museum Nasional sama dengan Museum Monumen Nasional. Meski terletak di area yang berdekatan, kedua bangunan ini berbeda letaknya. Jika Museum Monumen Nasional ada di Kompleks Tugu Monas, Museum Nasional terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah.
3: Membawanya pakai apa? Itu yang kita pikirkan.
4: Membawa kosmos zaman Belanda.
5: Ya, Belanda ya.
0: Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Dari tepian hulu Batanghari.
2: Zaman saya itu kan sebetulnya bermula dari pemukiman sederhana, entah 2-3 rumah gitu ya, di pinggir sungai. Nah, lama-lama karena aktivitas perdagangan misalnya itu jadi bertambah, maju gitu. Perdagangan apa? Hasil bumi, hasil tambang, dan sebagainya. Sehingga dia mempunyai hubungan dagang dengan luar. Terbentuklah sebuah kota. Itu entah itu tahun berapa, tapi dating yang tertua itu abad ke-10 dari prasasti.
0: Di antara reruntuhan kerajaan Dharmasraya pada tahun 1935, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
4: Jadi bukti-bukti tentang Dharmasraya itu ada di museum ini ya, Pak?
2: Ah.
4: Ada dua. Yang satu itu namanya
2: Bhairawa dengan ini. Amoghapasa.
4: Patung besar itu.
2: Dengan Amoghapasa.
4: Kalau patung besar itu apa, Pak?
2: Bhairawa itu.
4: Itu apa itu?
2: Ya itu tadi saya udah ngomong, mungkin itu untuk menangkal masuknya Islam. Islam kan nggak pakai peperangan, dia pakai religius, keimanan. Nah ini harus ditangkal juga dengan itu.
4: Siapa yang membuat patung itu?
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ. Seperti halnya Arca Amoghapasa dibawa langsung dari Singosari ke Dharmasraya.
4: Jadi menggunakan berarti pakai sungai ya?
2: Iya.
6: Nama saya Haji Abdul Haris Tuan Gusati. Kebetulan kami di Dharmasraya Minangkabau itu dapat raja di sana. Saya, beliau, Pak Bupati yang Sultan Rizka Tengku Kerajaan, ada lagi Sultan Rini Tuanku Ratu, begitu Ratu. Jadi pewaris kerajaan ada 4 orang kami di sana, 4 daerah juga, beda dengan daerah yang berbeda, 1 kabupaten. Jadi hari ini kami juga akan menjemput sesuatu yang tinggal, akan mencari sesuatu yang hilang, akan menyambung sesuatu yang putus, kan begitu.

0: Jauh sebelumnya pada sebuah masa, nun jauh di kelampauan, ilmuwan-ilmuwan kolonial Belanda ke pangkal pusek tanah Sumatera, menjejaki tapak Tuan Suwarna Bumi, menyilau reruntuhan kerajaan Dharmasraya. Pada tahun 1880, mereka mendapati Amogapasa di Lubuk Bulang, baik Amogapasa maupun Bairawa, kini dipajang di Museum Gajah. Sejurus kemudian, menjelang tutup tahun 2019, dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari empat keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh adat di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Dharmasraya dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
2: Ekspedisi Pamalayu itu membawa dua putri Melayu, Dara Petak dan Dara Jingga, ke Singosari. Mungkin dikawin sama si Raden Wijaya, nah punya anak Aditya Warman, salah satu dari dua itu. Punya anak Aditya Warman, terus Aditya Warman pulang kampung gitu istilahnya. Itu dia membangun daerahnya. Itu.
3: Dan ingin memindahkan Dharmasraya ke
4: Jakarta. Contohnya ini, patungnya ini, Bairawa ini. Nah, ini tentu berasal dari darah kita, tentu kita lihat secara logikanya betulkah asal muasalnya kan sebenarnya. Kemudian masih ada peninggal-peninggal di sana. Kebetulan peninggalannya itu masih ada semacam apa namanya, candinya masih ada. Candi.
3: Seberapa urgensi meluruskan sejarah seputar Dharmasraya ini?
2: Sangat penting untuk kondisi saat ini, di mana saat ini kan orang gampang banget marah, gampang banget tersinggung, apalagi berkaitan dengan NKRI. Nah, kalau itu anggapan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah ekspedisi penaklukan Singosari atas Melayu, maka itu sangat riskan gitu. Nggak boleh begitu. Tentunya orang Dharmasraya bisa marah kalau pengertiannya seperti itu. Nah, fakta yang menunjukkan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah suatu ekspedisi persahabatan. Dengan cara apa? Mengirimkan arca Amogapasa, hadiah dari Kertanegara kepada rakyat Dharmasraya supaya rakyat dan rajanya bersuka cita. Itu. Sebetulnya itu, nggak ada penaklukan di situ.
3: Tapi sesungguhnya kata-kata penaklukan itu ada.
0: Rangkaian Festival Pamalayu diadakan dalam kurun panjang, yaitu dimulainya peringatan ekspedisi Pamalayu pada 22 Agustus 2019, hingga ulang tahun Dharmasraya menjadi kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Barat pada 7 Januari 2020.
4: Sebagai daerah pariwisata dan budaya. ini. Mungkin kita akan menggalakkan, karena kita berada di Sungai Batanghari, kita juga akan memakai sistem lalu lintas sungai, kan gitu, air gitu. Itu kan bangsa, ekonomi, dan juga membangun daerah nanti.
0: Dharmasraya memang berjaya pada masa sungai-sungai adalah jalan raya dan lautan gelanggangnya. Kemilau suwarna bumi semasa nenek moyang kita masih menjadi bangsa pelaut. Begitulah bukti sejarah. Maka mulai kini, narasi ekspedisi Pamalayu versi Jawa menaklukkan Sumatera tidak usah direproduksi. Kita maafkan kekeliruan yang lama itu.

Arisana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bungkulu ya, masih dengan saya Arpan Rahman, sementara pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Nah, lagu-lagu serta tadi beberapa feature ya, ada Festival Palpa Melayu Upaya Patahkan Penaklukan Jawa atau Sumatera, dan kini juga di sana kami yang lah sampai rumah sore begawe. Selamat istirahat. Kita masih hadir ke lagu-lagu sebelum tiga-tiga dengan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

0: Rompare FM.
1: Nah, di sana berikut kita akan nandingkan lagu-lagu yang bernuansa Islami, ya. Mudah-mudahan dengan kita nandingkan lagu-lagu yang bernuansa Islami, kok kita lebih terenyuhlah di sana, dak. Sambil kita nunggu untuk kumandang azan maghrib petang hari kok.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil,
2: di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

Baik, ke sana kita tuntaskan lagu-lagu bernuansa islami pukul 18.40 untuk ada sana kami yang poi tiba di rumah. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Semoga sholat kita Allah terima dan berkah. Hidup kita di sana tenang kalau kita dekat dengan Maha Kuasa, tenang di sana. Nah, sementara kini kami ucapkan selamat menikmati makan malam, istirahat malamnya. Bagian tadi sempat begawi, Rita, kami ucapkan selamat istirahat. Yang tidak begawi malamku, selamat memulai. Nah, sambil adik sana makan malamnya, kami hadirkan lagu-lagu serta nanti banyak informasi dengan Arpa Rahman sampai kelak jam 20.

Lagu Ngelipat Bali ciptaan Sirajuddin menceritakan tentang penyesalan seorang perantau yang sudah tidak betah lagi hidup di tanah rantau. Badan terasa letih, tapi nasib tidak berubah. Ternyata, merantau tidak seindah yang dibayangkan. Meninggalkan kampung halaman terasa bagai sebuah kesalahan. Kini, tekadnya sudah bulat untuk kembali ke kampung halaman.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benemeriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

fisik, mental, kesehatan sebagai hal yang sangat ataupun amat penting. Sementara 85% menyecekkan kesehatan holistik kini terasa lebih penting dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Nah, selengkapnya di sana baca di rri.co.id.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun ke mengadukan 8.500 kecambah sawit untuk program pembenihan. Program ko dikelola Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara melalui UPTD Perkebunan. Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Nedilis Dianto, mengatakan jumlah pengadaan kecambah sawit pada tahun ke turun kalau dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai 10.000 bibit. Meski jumlah pengadaan berkurang, pemerintah daerah Bengkulu Utara justru menargetkan pendapatan asli daerah ataupun PAD dari penjualan bibit sawit sebesar Rp450 juta. Sekian kabar kita, saya Rahman Rahman dan selamat malam.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di sana dengan berakhirnya kabar gitu, maka tuntas sudah kebersamaan kami di Bendo Petang. Nah, saya pamit, ada Dunga Kamal dan juga kawan-kawan di Bendo Malam akan melanjutkan tugas-tugas kami. Saya pamit dari sana, tetap bersama kami di Siko di Perempat Bengkulu, dan selamat malam.

91.7 FM RRI Pompat Bungkulu. Di sana selamat malam dan selamat bergabung di Brando Malam bersama saya Donga Kamal di RRI Pompat Bungkulu 91.7 FM. Nah, di sana acara kita malam iko ado di acara Minang Maimbau. Jadi jo adik sana sadonyo adik sana saudara sekeluargo sadonyo lah pokoknya. Kita bakal buka requestan, tapi setelah request, maksud saya setelah satu drama yang satu ikut di sana ya. Setelah drama ikut lah, requestan bakal saya buka dan bakal saya putarkan langsung. Jadi jangan kemana-mana, tetap anikan terus dan dengarkan teruya di sana, Prompe Bengkulu.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
1: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
1: Ya Allah. Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Bu, kalau ibu pusing sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita ke sana bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
2: Boleh.
1: Perlahan.
0: Terima kasih ya bang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
2: Iya nak. Terima kasih ya nak ya.
0: Terima kasih ya bang, berkat bantuan abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
0: Oh begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yasa Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni,
1: Yun.
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman you ni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tersebut. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah, Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Eh, benar juga. Bukan, bah. Calon bini mu ni, orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu, Kam.
0: Eh, salah. Jadinya, orang mana?
1: Okay, aku bagi tahu kau, Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ah, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
1: Iya, Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
1: Iya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
3: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
3: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
3: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
3: Ya abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.
3: Amin.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kulo di sana, selamat malam. Dari kalau udah masuk WA di sana di PA Prompe. Assalamualaikum Bang, gacanya Putri Cancer. Halo, selamat malam Putri Cancer. Apa kabarnya? Putri Cancer request lagu mudik atau salam-salam buat pendengar Radio Prompat, buat yang siaran, moga sehat selalu. Terima kasih. Mungkin ada di sana bagi Putri Cancer juga yang lagi nak requestan. Kita malam itu ada di acara main yang Maibau. Jadi bagi di sana yang lagi nak request, bisa request lagu-lagu Minang di sana ya. Oke tuh, requestannya saya tunggu sampai jam 11 sih, kalau masih lama di sana. Jadi jangan sampai kelewatan malam itu di acara main yang Maibau. Tetap bersama kami di RRI Proper pukul 9.17 FM.
1: Prompat FM.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Di sana Madrasah Aliyah Negeri atau MADU Kota Bengkulu menjadi tuan rumah Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Bengkulu 2026. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Sebanyak 330 peserta dari berbagai jenjang pendidikan akan mengikuti OMI tingkat Provinsi Bengkulu. Para peserta telah melalui tahapan seleksi dan akan bersaing untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus memperebutkan tiket ke tingkat nasional. Info selanjutnya di sana, puluhan jurnalis lintas media di Bengkulu menggelar aksi solidaritas untuk 5 jurnalis yang dilaporkan hilang di perairan Selat Sunda saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan kepada rekan seprofesi dan keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan mereka. Aksi berlangsung di depan Masjid Raya Baitul Izzah Padang Harapan Kota Bengkulu. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PWI Bengkulu Marsal Abadi, Ketua Asosiasi Media dan Jurnalis AMJ Bengkulu Wibowo Susilo, serta jurnalis dari berbagai media. Kegiatan diawali dengan doa bersama mendoakan kelima jurnalis yang masih dalam pencarian. Para jurnalis berharap kelima rekannya dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Selain doa bersama, peserta juga menyampaikan orasi solidaritas terkait keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM. Rari Promot Mungkul Hadi sana. Ikhlas masuk requestan lagi dari Donga Riko yang ada di Tanah Patah. Hadir di acara malam Iko Minang Maimbau. Request lagu Pak Tolong dari Upia Isil. Salamnya WID. Ayah Puput Donga Yanto Hamzah Yusuf di Jambi. Dan Sisi di Palembang. Dan juga Mat Adang Kasadonyo. Oke, terima kasih udah Riko. Udah request. Setelah beberapa lagu kelak bakal kita putarkan dong hari ini. Udah Riko ya. Donga udah masuk galola di sana ya. Kita dengarkan dulu sampai habis satu lagu.

0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Di mana?
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Baik kabar si ganteng?
0: Alhamdulillah, rancak Pak. Ayah Puput, apa kabarnya itu?
1: Hujan di Bengkulu?
0: Indah Pak. Cerah. Kalau dari siang tadi memang agak mendung-mendung, apa mendung-mendung manja lah ya.
1: Bagian perkebunan lah hujan dari kok.
0: Oh, lah dari juga hujan itu Pak. Tapi aman, indah bocor rata tuh kan. Kelak kebasahan masuk angin pulau kan.
1: Halo kan.
0: Alah, apa lah makan alun?
1: Apa lah hujan tuh?
0: Ah, besolah. Telur rebus digoreng pakai sambal jadilah tuh. Apa kabar ya Puput?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Lagi tak request apa kita malam ini?
1: Lagu jo Ayam di kandang.
0: Ayam di kandang.
1: Iya.
0: Oke, okay. Halo, salam-salam ya Puput.
1: Salam-salam. Keluarga dari kabar selalu ya.
0: Amin.
1: Tu ada punya baru ya, ingat Supi ya.
0: Iya, bener nanti ya Puput.
1: Mbak Riri mana? Ada dono siaran lagi Mbak Riri.
0: Mbak Riri ada. Cuman lagi ndak ketemu aja kan.
1: Bang Bacasnya.
0: Hah?
1: Bang Bacasnya.
0: Bang Pajar. Bang Pajar ndak lagi di Prompek dia ya Puput.
1: Arfan Rahman lah baru turun ya.
0: Iya.
1: Ah, tuh Pak Suandi di Bengkulu Utara ya udah edir sama. Atuh sel itu. Sama Dadang ya. Tuh ada Amsa Yusuf di Jambi ya.
0: Iya.
1: Tuh sesadonya ya tanpa terjuali ya mendengar suara.
0: Oke. Okay. Ayo Puput tadi apa judul lagunya tadi ya Puput? Apa judul lagunya tadi?
1: Lagunya itulah Ayam di Kandang.
0: Ayam di Kandang, oh iya. Ayam di Kandang. Oke.
1: Okay. Bukan anak ayam mati suruh 10, Ayam di Kandang.
0: Ayam di Kandang, oke.
1: Okay. Atuh, udah kamal lah selama tugas, selama malam ya.
0: Oke. Okay.
1: Atar kabar saya selalu berserta keluarga di sana ya.
0: Amin.
1: Aduh, terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama ya Puput.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana itu tadi baru masuk satu requestan dari Ayah Puput yang ada di Benteng di sana. Dan untuk awal ego kita putarkan lo requestan dari Uda Riko yang ada di Tanah Patah di sana. Lah main lamu juga dia nunggu kan, takut marah pula dia dengan kita lah. Bercanda Uda Riko, ikut langsung aja kita putarkan dari sana, langsung aja kita dengarkan bersama Upia Isil, Pak Tolong.

Oke, di sana itu tadi satu lagu dari Upi Isil Pak Tolong. Kita bakal beralih ke lagu selanjutnya, requestan dari apa kita Ayah Puput nang ada di Bengkulu Tengah di sana ya. Langsung kita dengarkan bersama Ayam di Kandang. Tapi kok versi remix di sana biar kita indak ngantuk, indak tak tidur, indak terlalu malam iko di sana ya. Langsung aja kita dengarkan bersama.

0: 101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar udah?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabarnya itu?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Ini dengan udah kamal ya.
1: Iya, benar itu pak. Ala lama kita tidak bersuwo.
2: Lama udah tak bersuwo. Lagunya udah ya. Sekali pandang menjadi sayang.
1: Sekali pandang menjadi sayang. Okay.
2: Iya udah. Salam-salamnya untuknya udah. Selamat malam, selamat datar aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Umi, Maknak Mama Dadang, ada Uda Riko, ada Ayah Puput untuknya. Ya, seadanya lah udah nan kete endah disebut namo, nang gadang dak bawa-bawaan gala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih. Udam Zayusum yang ada di Jambi ya, di sana ya. Request lagu Sekali Pandang Menjadi Sayang. Langsung aja kita dengarkan bersama.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana anggota DPR RI atau MPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu Destita Khairlisani memastikan proses seleksi calon penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah berlangsung ketat dan transparan. Tahapan wawancara digelar di Sekretariat Rumah Aspirasi Destita, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Seluruh peserta yang mengikuti tahapan wawancara sebelumnya telah memenuhi persyaratan seleksi administrasi. Para peserta juga tergolong dalam desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data sosial ekonomi yang menjadi salah satu acuan dalam penentuan penerima bantuan. Informasi selanjutnya, di sana kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di Provinsi Bengkulu masih menjadi perhatian kepolisian daerah Bengkulu. Tingginya angka kecelakaan termasuk kecelakaan yang melibatkan pengendara usia pelajar dinilai perlu diantisipasi melalui edukasi sejak dini. Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu Kombes Pol Muhammad Hasan mengatakan masih ditemukan masyarakat khususnya anak muda yang belum disiplin dalam berlalu lintas. Menurutnya pelanggaran seperti ini tidak menggunakan helm dan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas masih sering ditemukan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Dan dia juga menyebut berdasarkan hasil pemantauan dan penindakan di lapangan, pelanggaran lalu lintas cukup banyak dilakukan oleh kelompok usia pelajar, terutama pelajar SMA kelas 1 hingga kelas 3. Hasan menilai masa remaja merupakan periode ketika anak muda memiliki keinginan menunjukkan jati diri. Oleh karena itu, pendekatan terhadap mereka tidak cuma dilakukan melalui penindakan, tapi juga dengan menyediakan ruang bagi kegiatan yang positif untuk para pelajar. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Rompe Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana anggota komisinya punya DPR RI daerah pemilihan Bengkulu Destita Khairulisani mengapresiasi rencana pemerintah mengalihkan status pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di daerah menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027. Menurutnya hal itu menjawab keresahan tenaga non-ASN dan guru yang selama itu terbebani ketidakpastian status serta keterbatasan fiskal daerah. Keputusan itu juga menjawab keresahan para P3K paruh waktu di Bengkulu yang selama itu menunggu kepastian atas kebijakan pemerintah. Apoteker lulusan Universitas Indonesia itu berharap pelaksanaan kebijakan tersebut nantinya dilakukan secara transparan dan memiliki petunjuk teknis yang jelas.

0: Informasi selanjutnya, di sana peringatan Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum bagi sektor transformasi untuk memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus meningkatkan keselamatan operasional transportasi darat, laut, dan juga udara. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan konektivitas menjadi salah satu hal penting dalam pembangunan transformasi atau transportasi nasional. Hal itu mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Menurutnya, konektivitas transportasi diharapkan mampu menghubungkan masyarakat di berbagai wilayah sehingga tidak ada lagi daerah yang terisolasi. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana kabar kita juga menutup sesi request di malam ini.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut itu.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Selamat pagi sahabat budaya, ditemukan lagi di pagi hari ini bersama saya Inge Sofi dan sahabat budaya. Kita akan berjumpa di pagi hari Iko di Barindo Pagi. Selamat pagi, sampai selamat beraktivitas dan semangat pagi.

Ya, selamat pagi sahabat budaya. Kami hadirkan informasi-informasi dan update info di kabar kita di pagi hari Iko di Sabtu 19 September 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari Iko sahabat budaya, tentunya kami rangkaikan dengan religi dimulai pukul 5 waktu 15 menit waktu Sumatera Barat. Dan sahabat budaya, kita akan nanti ke kabar kita selanjutnya, dan ada juga kelak di berendo pagi, kemudian berendo siang, dan juga nanti ada berendo petang dan berendo malam nih hari sana kyo. Dan tentunya kami hadir untuk sahabat budaya segala dari seluruh Nusantara, nuansa-nuansa kami, dan tentunya diawali dengan lagu Lo Islami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26. Saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali, kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepada

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir." Pro 4 FM.

di sana informasi kabar kita di pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya hari ko Sabtu 19 September 2006, di mana Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa pemerintah tidak menerima nota protes resmi dari negara tetangga. Surat keberatan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah memastikan situasi diplomasi dengan seluruh negara di kawasan hingga saat ini tetap berjalan secara kondusif. Indonesia justru menyampaikan apresiasi atas bentuk solidaritas negara tetangga di tengah penanganan situasi bencana karhutla. Fone Mewengkang selaku juru bicara 1 Kemlu Republik Indonesia berbicara di Ruang Palapa, Jakarta, Kamis 17 September 2006. Penanganan karhutla ini terus diintensifkan secara lintas sektor bersama pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Informasi selanjutnya, Risanak, dari kabar kita, puluhan jurnalis lintas media di Bengkulu menggelar aksi solidaritas untuk 5 jurnalis yang dilaporkan hilang di perairan Selat Sunda saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Rakatau Jumat 18 September 2006. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan kepada rekan seprofesi dan keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan mereka. Aksi berlangsung di depan Masjid Raya Baitul Izzah, Padang Harapan Kota Bengkulu. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PWI Bengkulu, Marsal Abadi. Kegiatan diawali dengan doa bersama untuk mendoakan kelima jurnalis yang masih dalam pencarian, dan para jurnalis berharap kelima rekannya dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Selain doa bersama, peserta menyampaikan orasi solidaritas terkait keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas. Mereka juga meminta operasi pencarian terhadap 5 jurnalis tersebut terus dilanjutkan hingga keberadaan mereka diketahui. Demikian dan senang informasi kabar kita di pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, tentunya dapat dilansir di rri.co.id ataupun bisa di-download di RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Iya, selamat pagi hari sanak segalo. Tentunya diketemukan kita di pagi hari Iko di Sabtu 19 September 2026. Adik sanak, tentunya di pagi hari Iko kita berjumpa di Barendo Pagi. Bersama saya Inga Sofi, tentunya membersamai kebersamaan kita nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak yo. Nah, tentunya kebersamaan kita nih nanti kami hadirkan lagu-lagu nuansa dari budaya Nusantara selama di 5 jam kebersamaan kita atau kebersamaan saya dengan adik sanak segalo dari pukul 5 pagi tadi, dan tentunya selama 60 menit kami telah menyajikan lagu nuansa-nuansa islami, dan sekitar di pukul 6 hingga pukul 10 nanti tentunya nanti ada berasan atau berita santai informasi, kemudian juga lagu-lagu budaya Nusantara yang kami sajikan untuk adik sanak segalo menemani kebersamaan dan aktivitas rutinitas adik sanak segalo di pagi hari ko. Semangat pagi segalo untuk adik sanak yang baru bangun pagi dan juga baru mulai beraktivitas ataupun baru mulai untuk kegiatan-kegiatan ringan di pagi hari ko. Bersama saya Inga Sofi di 91,7 MHz RRI Pro 4.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana informasi kabar kita di tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di mana perubahan iklim kini semakin nyata melalui berbagai bencana, mulai dari kenaikan muka air laut, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Dampaknya nih di sana dirasakan paling berat oleh masyarakat adat, masyarakat miskin, penyandang disabilitas.